0: Pagi siang maka pakannya pokok itu jemburan.
1: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Kalau tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Kisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi. Kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini terus berjalan. Nah, para jemaah Indonesia yang terus kedatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada serta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Woy, pwede sa mga panan niyo. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen du melimpah nah.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Potensi ekonomi ke depan ya bagus. Setiap tahun ya adalah pemerataan untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan. Sampai jadi yang membantu meningkatkan dan menyatakan mereka yang terpenting. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba dan lain-lain mereka juga yang memberi pendapatan juga ke peternak. Jadi potensi ini masih dan masih juga. Tapi bukan berarti harus diuangkan dan kita semua uangnya. Kita biarkan tradisi yang baik ini berjalan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
0: www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, pendengar unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatuben menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana atau penarahan dari pemerintah dan regulator. Robert Dumatuben juga menjelaskan kebijakan ini, kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini, belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Jadi pendengar Pro 1 RRI Tembuah, unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil di atas 1400 cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini menghadirkan renungan keagamaan Nasrani, Hindu, dan Islam dalam program Mutiara Pagi. Menghadirkan berita dan informasi, mengajak pendengar untuk partisipasi dalam topik melalui sesi opini publik, dan ikuti dialog interaktif membahas berbagai isu aktual bersama narasumber berkompeten dan berintelektual. Setiap hari Minggu pagi akan ada siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Gereja Polikarpus Atambua. Tidak lupa, Atambua pagi ini juga akan memutarkan lagu-lagu penyemangat untuk mengawali hari Anda. Ikuti terus Atambua pagi ini setiap hari dari jam 5 subuh hingga 10 pagi. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi dan selamat menikmati segala kegiatan rutinitas aktivitas Anda untuk pagi ini, tentunya lebih semangat dan lebih bisa memanfaatkan waktu yang ada. Dan untuk pendengar, pada dialog Atambua pagi, dialog interaktif pagi, kami akan hadirkan sebuah topik untuk kita berbincang bersama, yaitu optimalisasi PAD atau pendapatan asli daerah, khususnya Kabupaten Beluh, wilayah perbatasan ini, dari sektor pajak dan retribusi. Dan untuk pendengar, kita akan hadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Pak Egidius Martin Manek, SSTP, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Beluh. Oke pendengar, mungkin secara singkat, optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Beluh ini mungkin ada berfokus pada pemanfaatan dan juga penguatan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak serta retribusi yang kita maksudkan ini. Tetapi lebih jelasnya kita sudah bersama Pak Egidius Martin yang ada di studio, sudah bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Martin.
2: Selamat pagi Bung Fenty, selamat pagi para pendengar RRI Atambua di mana pun berada.
1: Oke, ini lebih akrab dipanggil Pak Egi atau Pak Martin ini?
2: Pak Egi.
1: Ya, ini takut kita salah. Oke, Pak Egi, apa kabar Pak Egi?
2: Baik, baik, sehat-sehat selalu.
1: Kesibukan apa saja hari ini?
2: Hari ini, tadi kita mau menyambut kunjungan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Pak Ibu Istri Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Ibu Tito, di rumah jabatan. Sementara persiapan, kalau di kantor kita pelayanan pajak dan retribusi seperti biasa.
1: Oke, berjalan seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Oke, namanya juga hari baru. Ya. Oke, ini Pak Egi, kita berbicara tentang bagaimana optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Beluh ini, baik dari strategi utama atau program pemerintah Kabupaten Beluh sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, ini kita mungkin belum berbicara data dalam hal meningkatkan peningkatan. Oke, ini seperti apa, Pak?
2: Baik. Sebelum saya sampai ke yang tadi Bung Fenty sampaikan, mungkin saya mulai dari kondisi kita dulu nih.
1: Oke, silakan. Nah, jadi itu sangat penting.
2: Ya, latar belakang ini yang penting.
1: Penting sekali.
2: Nah, kita Kabupaten Beluh ini dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kita khusus untuk 2026 itu ada dua komponen utama, itu pendapatan dan belanja. Nah, pendapatan itu sendiri ada tiga sebenarnya. Itu transfer dari pemerintah pusat, terus pendapatan asli daerah atau PAD yang akan kita bahas ini, dan juga yang ketiga itu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, dari tiga komponen ini, gambaran saja, saya juga kebetulan Pak Bung Fenty dan Pak Mesa, kebetulan sebelum di Badan Pendapatan Daerah itu dinas di Badan Pengelola Keuangan, jadi ya data-data masih ada di masih ada lah. Nah, dari data kita dari 2 tahun terakhir itu kita APBD kita selalu menurun karena ya mungkin kita tahu kondisi nasional, kondisi termasuk yang berimbas ke Kabupaten Belu, itu transfer ke daerah itu selalu menurun 2 tahun terakhir. Jadi 2026 ini APBD kita itu sekitar 800-an miliar dibanding tahun 2025 sekitar 900-an, jadi turun 100-an miliar, sekitar 105 miliar. Nah, dari 800 miliar ini 600-nya itu transfer pusat. Sisanya itu PAD. PAD itu sekitar 105 miliar. Kita targetkan 130 miliar di 2025. Ternyata kita dapat 105 realisasi di 2025. Jadi dari komposisi ini sebenarnya dari 600 miliar yang pemerintah pusat sampaikan ke kita itu atau kasih ke kita, itu sekitar hampir 500 miliarnya itu untuk belanja pegawai. Jadi hampir 500 miliar itu belanja pegawai. Jadi untuk pembangunan itu hanya sisa sekitar 100 miliar. 100 miliar pun itu yang dari pusat. 100 miliar itu hanya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, itu fokusnya di situ. Nah, 100 miliar, 105 miliar tadi dari PAD inilah yang kita pakai untuk pembangunan daerah. Jadi dari itu sangat-sangat penting PAD yang kita hasilkan ini. Semakin besar PAD yang kita hasilkan, otomatis item-item pembangunan yang akan kita biayai akan lebih banyak. Jadi ini perlu masyarakat pahami bahwa apa yang diberikan masyarakat, kontribusi masyarakat dalam bentuk tadi PAD dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, pajak PAD itu ada 4 item. Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Itu seperti simpanan atau penyertaan modal kita di bank NTT. Nah, jadi uang dari masyarakat ini dalam bentuk PAD inilah yang kita pakai untuk bangun infrastruktur, semua kegiatan pembangunan. Nah, itu kondisi awal yang harus kita pahami dulu.
1: Oke, betul. Oke, ini artinya berarti sangat vital. Sangat penting sekali. Tadi sudah diutarakan, sudah dijelaskan Pak Egy, artinya pembangunan daerah, khususnya daerah perbatasan Kabupaten Belu ini melalui pendapatan ini, sehingga harus sadar betul masyarakat, artinya pentingnya pajak itu. Oke, dan juga ini kita mungkin tarik sedikit, artinya ada kesenjangan, keterkaitan antara pendapatan dan belanja. Pendapatan sekian, pengeluaran untuk belanja dan lain-lain, sehingga perlu ada keseimbangan lah, sehingga itu juga harus perlu dipahami. Betul. Dan Pak Egy, untuk Kabupaten Belu ini sektor apa saja yang berpotensi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah?
2: Baik, jadi tadi komponen PAD itu 4 tadi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, yang paling sekarang dari 4 item ini sebenarnya komposisi yang paling besar itu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu ada di rumah sakit. Dari di rumah sakit itu kita dari 105 miliar yang kita dapat tahun 2025, rumah sakit dia menyumbang hampir 70 miliar. Jadi lebih dari 50% itu pendapatannya ada di rumah sakit. Nah, itu juga pasti berkaitan dengan program kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Nah, selain itu otomatis pajak daerah, retribusi daerah ya ada di peringkat kedua dan ketiga. Kalau hasil pengelolaan KKN daerah dia paling bawah, paling kecil. Nah, sekarang itu memang kita lagi berusaha untuk meningkatkan pajak dan retribusi ini, optimalisasi yang Bung Fenty sampaikan tadi itu. Upaya-upaya yang kita lakukan itu kita ada 10 perangkat daerah atau 10 OPD yang mengelola pajak daerah dan retribusi ini. Kalau pajak semuanya di Badan Pendapatan Daerah, ada 10 jenis pajak. Sedangkan 9 perangkat daerah yang lain itu dia mengelola retribusi. Jadi Bapenda sendiri ada 10 jenis pajak dan 1 jenis retribusi. Itu gambaran yang akan kita usahakan untuk kita optimalisasi sehingga pendapatan itu semakin meningkat.
1: Oke. Artinya untuk meningkatkan perlu optimalisasi kita.
2: Betul.
1: Layarnya hal seperti itu. Sehingga bagaimana ini untuk meningkatkan? Artinya secara garis besarnya,
2: Jadi yang sementara kita lagi upayakan, itemnya ini kan sudah tetap nih, item ya, tidak berubah. Kita hanya optimalisasi tadi.
1: Ada 10 itemnya. Ya,
2: betul. Dari 10 item pajak ini, yang wajib pajaknya paling banyak itu pajak bumi dan bangunan atau PBB biasanya yang disebut.
1: Ya. Ya.
2: Setelah, selain itu, pajak barang dan jasa tertentu, jasa listrik. Jasa listrik itu, kalau PBB P2 sekitar 60-an ribu itu wajib pajaknya. Untuk jasa listrik sekitar 40, 41, 42 ribu. Nah, ini dua jenis pajak yang paling banyak wajib pajaknya. Dengan tetapi dari semua item tadi yang paling besar pemasukan pajaknya itu dari option pajak kendaraan bermotor dan juga option biaya balik nama kendaraan bermotor, option PKB dan option BBNKB. Ini yang paling besar sebenarnya nilainya, yang istilahnya dari 10 pajak tadi yang nilai paling besar itu option sebenarnya. Nah, jadi salah satu upaya optimalisasi yang kita lakukan sekarang ini, kita rutin melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan. Kalau bahasa sederhananya tilang.
1: Iya, betul.
2: Mungkin Bung Fenty atau Pak pemirsa RRI sering lalu-lalang, sering ketemu tilang ya, itu kegiatan pembinaan dan pengawasan kita sebenarnya. Jadi di situ kita mau mengingatkan wajib pajak, terutama pemilik atau pengguna kendaraan bermotor, untuk memenuhi kewajibannya. Ya, mungkin itu kaitan dengan option PKB dan BBNKB. Sedangkan untuk pajak daerah lain, termasuk PBB tadi, sekarang kita berusaha memanfaatkan digitalisasi teknologi informasi.
1: Betul.
2: Kita berusaha memanfaatkan. Jadi ini juga sejalan dengan kondisi kita sekarang. Seperti saya sampaikan di awal, pemerintah daerah termasuk Kabupaten Belu, kita terus mengalami penurunan atau efisiensi dari pemerintah pusat. Mungkin RRI juga alami hal itu.
1: Ya.
2: Jadi dengan kondisi ini, kita punya dana untuk operasional pemungutan pajak itu dipangkas atau dikurangi. Termasuk sekarang jumlah tenaga kita juga berkurang. Nah, kalau normal, kita normal-normal, otomatis kita akan semakin sulit. Tapi kita berusaha atasi itu, kekurangan itu, kesulitan itu dengan digitalisasi tadi.
1: Betul.
2: Jadi kita tidak lagi ketika melakukan pendataan, kita tidak turun lagi satu-satu ke lapangan, tapi kita berusaha memanfaatkan media website kita. Jadi wajib pajak bisa bisa menyampaikan datanya lewat link yang kita siapkan, data-data yang harus di upload, misalnya sertifikat, KTP dan lain-lain, mereka bisa sampaikan itu. Kita juga tidak turun, dan masyarakat juga kita berusaha untuk mereka tidak mengeluarkan biaya lebih untuk datang ke kantor.
1: Betul.
2: Termasuk sampai ke tingkat pembayaran pajaknya sekarang.
1: Oke.
2: Ya.
1: Oke, Pak Egy. Ya, itulah, kita berbicara tentang teknologi digitalisasi ya, tidak bisa dipungkiri, dan juga memang pemanfaatan lebih cepat, lebih bisa diberdayakan lah.
2: Ya.
1: Dalam arti tadi, ya ini untuk pendengar, ingat ada pembinaan dan pengawasan melalui tilang, dan kebermanfaatan bagi kita masyarakat sendiri itu sudah terbukti. Artinya sering kita dialog, wawancara, ya mungkin terkait semuanya seperti itu. Oke, Pak Egy, ini kita sudah berbicara, dan bagaimana ini untuk kolaborasi? Artinya pasti sinergi bersama antara pihak-pihak teknis terkait itu seperti apa? Pasti ini sangat perlu, sangat penting.
2: Baik, kolaborasi otomatis. Yang tadi kegiatan pembinaan dan pengawasan itu kita bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak kepolisian, Polres Belu, terus UPTD Pendapatan Daerah Provinsi, Samsat atau Samsat, ya itu, terus pihak Satpol PP dan juga Kejaksaan. Sedangkan untuk optimalisasi pajak daerah dalam bentuk digitalisasi tadi, kita bekerja sama dengan perbankan, Bank NTT, Bank yang sudah jalan itu Bank NTT. Sementara kita lagi inisiasi untuk persiapan kerja sama dengan Bank BNI dan Mandiri. BRI juga kita sudah jajaki. Jadi dengan bantuan pihak-pihak terkait seperti ini, kita berharap supaya makin memudahkan pemungutan oleh pihak Bapenda, juga pembayaran atau penyampaian data oleh wajib pajak. Nah, itu beberapa hal yang sudah kita laksanakan dan akan kita terus perkuat di waktu-waktu yang akan datang.
1: Oke, baik, pasti akan terus. Dalam arti pasti, artinya berbicara teknologi ini memang dasarnya untuk mempercepat dan juga lebih bisa merangkul lah, merangkum dalam satu data dan juga lebih transparansi dan lebih terbuka.
2: Yeah.
1: Oke, Pak Egy, tantangan utama dalam hal optimalisasi khususnya di daerah perbatasan Kabupaten Belu ini, walaupun mungkin Pak Egy baru menjabat, tetapi yeah, pasti sudah paham lah dari sebelumnya, artinya dari tugas sebelumnya, tetapi kayaknya masih berhubungan lah dengan kaitannya
2: pendapatan,
1: perspektif ekonomi, pendapatan dan sebagainya.
2: Ya.
1: Itu seperti apa?
2: Baik, saya baru 2 bulan sebenarnya, 2 bulan, tetapi sudah ada gambaran seperti Pak Bung Fendi sampaikan tadi, tantangan atau kendala yang kita hadapi. Nah, yang pertama itu memang belum semua wajib pajak itu memahami dia punya kewajiban, artinya belum sadar betul sebenarnya. Jadi misalnya pajak-pajak yang ada, kita ada dua mekanisme, mekanisme official assessment itu Pemda yang menetapkan, misalnya PBB itu ditetapkan. Sedangkan mekanisme yang kedua itu self assessment, artinya wajib pajak itu dia melaporkan omset usahanya, setelah itu baru kita menghitung pajaknya. Nah, yang self assessment inilah ini yang sering yang jadi kendala kita. Itu contohnya misalnya pajak makan minum di warung atau restoran, terus pajak hotel.
1: Nah, itu berat itu, Pak.
2: Nah, termasuk parkir nih. Nah, yang menjadi kendala kita itu wajib pajak atau konsumen itu kan ketika dia makan atau dia nginap, itu kan pembayaran tarif atau biaya yang dia bayarkan ke hotel atau resto atau warung itu kan sudah dengan nilai pajaknya. Tetapi dalam pelaksanaannya, pelaporan dari wajib pajak dalam hal ini pengguna atau pemilik. Restoran atau hotel atau warung, nah itu yang seringkali belum sesuai sebenarnya. Jadi memang dari semua wajib pajak yang self assessment tadi belum seluruhnya paham menggunakan teknologi tadi. Jadi mungkin dari semua mungkin baru 10% yang mereka bisa menggunakan mesin edisi untuk kita bisa langsung dapat datanya. Mereka buy online itu baru mungkin sekitar 10%. Nah, yang lain ini kita terus dalam situasi tadi, situasi efisiensi dana yang semakin terbatas. Harusnya kan ketika itu kita banyak sosialisasi, sampaikan pendampingan-pendampingan, tapi dengan keadaan efisiensi ini kita agak terganggu dengan keadaan kita tidak bisa sosialisasi lagi, kumpul banyak-banyak, tidak bisa lagi, otomatis kita hanya bisa sampaikan lewat mungkin media sosial, lewat flyer-flyer, tapi itu pun ya kadang tidak menjangkau seluruh wajib pajak. Karena contoh misalnya warung-warung yang warung-warung tenda yang kecil-kecil itu kan mereka bilang gini, kami kan tidak ada waktu untuk mau lihat itu. Kami sibuk siapkan menu untuk kami buka di sore hari, apalagi di sore hari sudah harus layani pak mereka datang suruh kami harus input ini itu lagi, kan kami tidak ada sempat itu. Nah, itu kendala yang kita hadapi. Tetapi ya kita tidak akan menyerah dengan itu karena ya, usaha kita harus terus optimal ini.
1: Ya, artinya bukan ya kata kasarnya memaksa.
2: Ya.
1: Namanya pemerintah.
2: Betul.
1: Dia tetap sesuai dengan aturan entah mau ini, tetapi itulah namanya masyarakat, ada yang ya sering kita pengalaman lah. Ini saya bayar, kamu yang bayar apa dan sebagainya. Ya, seperti itulah namanya masyarakat, masyarakat awam, tetapi itulah pemahaman
2: ya,
1: harus digencarkan. Sehingga dari hal-hal seperti itu mungkin bagaimana untuk tindakan solusinya, walaupun kita memang merasakan sekali namanya efisiensi ya, bagaimana untuk melaju, kita harus berlari cepat, harus berjalan cepat, permintaan dan juga peningkatan seperti PAD ini, itu bagaimana mungkin dari secara inovatif lah mengambil sikap-sikap seperti itu.
2: Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Jadi kita sosialisasinya sekarang itu kami lagi kembangkan semacam aplikasi sederhana, semacam hotline atau macam istilahnya customer service gitu. Jadi itu kita lewat aplikasi WhatsApp, nanti kita bisa langsung berhubungan dengan semua wajib pajak yang sudah masuk dalam data kita. Jadi kita secara rutin kita sampaikan istilahnya kampanye-kampanye, narasi-narasi pendek kaitan dengan kewajiban-kewajiban mereka. Nah, ini yang kita berusaha untuk atasi tadi, kendala mungkin wajib pajak yang belum sadar, belum paham kewajibannya. Terutama kalau selain yang tadi, selain self-assessment, kalau yang official assessment yang kita tetapkan itu kan banyak juga yang merasa ini kami punya tanah.
1: Betul.
2: Ya, kami harus bayar pajak atas kami punya.
1: Inilah masyarakat perbatasan. Ya.
2: Ada yang seperti itu. Jadi itu kita perlahan-lahan. Saya bersyukur karena sekarang saya yakin semua juga sudah punya handphone atau smartphone. Jadi yang di katakanlah di desa-desa yang terpencil pun saya yakin mungkin walaupun tidak semua, tapi ya sebagian mungkin di atas 50% sudah bisa pegang smartphone lah, sehingga kita kirim WhatsApp itu secara otomatis bisa menjangkau informasi yang kita mau untuk masyarakat tahu atau wajib pajak tahu itu bisa sampai walaupun ya. Kita tidak turun langsung.
1: Betul. Oke lah Pak Egy, artinya itulah mungkin bisa penyederhanaan digitalisasi, mungkin lebih jangan rumit lah
2: ya,
1: lebih bisa mempermudah. Oke Pak Egy, ini mungkin saya mau tanya juga ini terkait dari di pemerintahan desa ini itu seperti apa untuk peningkatan ataupun optimalisasi ini, dan juga seperti apa bentuk mereka di sana untuk pendapatan asli daerah, pelaksanaannya seperti apa?
2: Nah, untuk di tingkat desa sendiri yang lebih banyak kita lakukan pemungutan itu kaitan dengan PBBP 2, sedangkan ya. Untuk restoran atau warung itu sangat sangat jarang, mungkin 1-2.
1: Betul.
2: Sedangkan PBB P2 lah yang menjadi primadona di tingkat desa. Nah, itu yang tadi kita kolaborasi dengan Bank NTT. Jadi kita bersama Bank NTT turun ke semua desa kelurahan. Syukur-syukur ini Bank NTT mau bantu kita kaitan dengan semua yang kita butuhkan. Nah, ini juga ketika kita turun bersama Bank NTT tadi, kita berusaha mendekatkan, misalnya mereka yang mau bayar bisa langsung ke bank, tidak harus misalnya ke kantor, langsung ke petugas yang ada saat itu, tidak harus ke kantor cabang atau mungkin ke kantor cabang pembantu di kecamatan-kecamatan. Nah, untuk membantu tadi lagi, kita sudah siapkan link pembayaran, artinya bisa lewat QRIS, masyarakat sudah bisa pakai QRIS saja, sehingga bisa menghemat biaya, termasuk pendataan misalnya ada data yang keliru atau salah, untuk perbaikan data juga kita sudah siapkan lewat QRIS, lewat link yang bisa masyarakat pakai. Nah, untuk itu ketika kita turun dengan Bank NTT tadi, kita berusaha semacam kasih ada pendampingan untuk perangkat di kecamatan atau di desa, sehingga nantinya mereka bisa membantu masyarakat di wilayah masing-masing untuk pembayarannya bagaimana, untuk pendataan atau perbaikan datanya, itu kita berusaha pakai metode-metode seperti itu.
1: Oke, baik, untuk pendengar inilah mungkin sudah dijelaskan Pak Egy, dipermudah. Kadang kan masyarakat itu hanya alasan, kami HP tidak ada ini, itu alasan saja, tapi betul. Kalau untuk rokok, sopi, adat, biasalah enbuna orang Titun kan biasa, artinya kita di rombias begitu, tapi itulah harus kesadaran, dan juga memang ini butuh ekstra kerja keras, ekstra serius ini Pak Egy. Oke Pak Egy, bagaimana dasar hukumnya untuk pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Belu ini, mungkin ada aturan hukumnya terkait hal ini, mungkin masyarakat juga perlu tahu.
2: Ya. Betul. Ya, jadi memang untuk pemungutan PAD, empat jenis PAD tadi, dasar hukumnya itu mulai dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dari undang-undang itu ditindaklanjuti lagi dengan aturan pelaksananya, itu peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan umum pelaksanaan undang-undang tadi, pemungutan pajak dan retribusi. Nah, dari peraturan pemerintah itu kita Pemkab Belu menetapkan Perda nomor 1 tahun 2024 yang ditindaklanjuti lagi, ya ada Perda nomor 1 tahun 2024, kita tindaklanjuti lagi dengan peraturan Bupati nomor 52 tahun 2024 juga tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi tadi.
1: Okay.
2: Itu dasar yang kita pakai, dan kita tidak bisa keluar dari dasar itu. Semua wajib ada dasar hukumnya.
1: Betul.
2: Kalau tidak ya BPK yang
1: okay.
2: atur kita nanti.
1: Oke, okay, artinya itulah masyarakat juga harus sadar bahwa ini bukan asal ini, tetapi inilah ya. Namanya juga aturan, dan juga itulah manfaatnya. Sehingga perlu banyak memahami, dan juga mungkin prosesnya itu harus didukung dengan kegiatan-kegiatan sekarang. Kita tidak bisa berbicara yang namanya manual
2: ya.
1: Seperti dahulu, tetapi prosesnya untuk mempercepat sudah ada kebijakan-kebijakan dan juga dengan pemanfaatan tadi. Oke, Pak Egy, bagaimana untuk kita berbicara lagi ini? Ya, ini mungkin bukan masalah, tetapi banyak juga ada tanggapan masyarakat terkait retribusi pasar dan parkir ini.
2: Oh, ya.
1: Ini untuk Kabupaten Belu sendiri, ya kita kalau yang mengerti pasti ya. Ya mengerti saja, tetapi inilah namanya masyarakat awam dan sebagainya, ini kadang masih sudah paham tapi tidak jalankan, tetapi tidak paham lebih parah lagi. Ini seperti apa ini?
2: Baik, kalau retribusi, sebenarnya retribusi itu atas fasilitas yang disediakan pemerintah. Misalnya retribusi pelayanan pasar itu dipungut untuk pedagang-pedagang yang menggunakan fasilitas pemerintah. Jadi misalnya mereka pakai luas pasar, nah itu dikenakan retribusi.
1: Sudah wajib.
2: Itu wajib. Terus misalnya yang parkir, yang lagi heboh sekarang ini kan parkir ini. Kalau retribusi pelayanan pasar tadi itu dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu. Nah, yang berikut kaitan dengan parkir tadi, itu ada namanya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Jadi itu dipungut karena pemerintah menyediakan layanan parkir tadi. Ya, mungkin ada petugas menyedia apa? Atur parkirnya untuk tertib lalu lintas dan lain-lain. Nah, itulah dipungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan tarif yang pasti sudah bervariasi. Mobil dan roda 2, roda 4 pasti ada nilainya itu. Nah, dari retribusi pelayanan parkir ini juga sebenarnya masyarakat perlu tahu kewajiban dan hak masing-masing. Jadi misalnya apa yang disebut parkir. Nah, sebenarnya ini ranahnya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, tapi mungkin kami sebagai pembina pendapatan bisa mungkin sedikit.
1: Yeah.
2: Jadi misalnya parkir itu dikelola oleh petugasnya tersendiri, misalnya area tertentu dari katakanlah dari RRI sampai KPU itu ada satu pengelola. Kalau dia parkir dalam satu area pengelola berarti dia bayar satu kali saja. Tapi kalau dia misalnya sudah keluar dari area pengelola itu, otomatis dia akan bayar lagi. Karena itu pengelolanya berbeda. Nah, itu yang mungkin masyarakat merasa, kenapa kami di titik ini bayar, ke sana bayar lagi. Tetapi sekarang kita lagi berusaha memperbaiki itu. Jadi sementara di pasar baru itu sementara dibersihkan pelataran yang disediakan untuk parkir seluruhnya. Nanti seluruhnya akan
1: itu
2: masuk di lahan parkir itu saja.
1: Ya, itu lebih bagus.
2: Ya. Sehingga mungkin tadi mengurai kemacetan dan lain-lain, dan mereka parkir saja di situ, mau beli sayur atau ikan tinggal jalan saja. Dia tidak parkir lagi
1: satu
2: di
1: kali parkir.
2: Ya, betul. Nah, itu sementara disiapkan di Pasar Baru, teman-teman dari Dinas Perdagangan sementara benahi itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 1-2 minggu ini sudah bisa dilaksanakan itu.
1: Oke. Baik. Baik, artinya itulah kita. Ya ini artinya berbicara juga secara pengalaman seperti itu. Kadang kan namanya masyarakat ini, dia tidak ada yang belum paham sebenarnya apa manfaatnya membayar pajak dan sebagainya ini. Seperti itu, ada yang bilang, wah ini kita sudah parkir di sini, parkir di sana bayar lagi. Mereka hanya menghitung lokasi di pasar lah.
2: Ya, betul.
1: Tidak. Oke, ini perlu, tapi ya itu ada manfaatnya juga. Dalam arti sudah Pak Egy katakan sudah ada satu tempat khusus ya, parkir saja di situ.
2: Ya.
1: Ya, ini mungkin lebih bagus lagi sehingga tidak memberatkan juga dan juga betul, bisa prosesnya lebih gampang.
2: Ya.
1: Oke, Pak Egy. Ini kita berbicara bahwa sektor mana yang paling belum maksimal dan sektor mana yang sudah sangat maksimal untuk Kabupaten Belu ini dalam arti optimalisasi PAD dan apa yang perlu dimaksimalkan.
2: Dari item tadi, empat item tadi, itu yang belum maksimal ini jelas pajak daerah dan retribusi. Ini memang kita akui kita masih dalam tahap untuk menuju optimal tadi. Nah, dari item-item pajak dan retribusi ini untuk kita 10 perangkat daerah pengelola ini semuanya dalam posisi yang sama nih. Kita berusaha untuk mengatur tata cara pemungutan yang lebih baik, lebih efisien, pembayaran yang lebih baik, yang memudahkan masyarakat. Nah, tadi yang kunci utama kita manfaatkan digitalisasi tadi. Nah, salah satu poin penting juga adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat atau wajib pajak kita ini. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa pajak itu merupakan kontribusi atau sumbangsi mereka juga untuk membangun daerah ini sebenarnya. Jadi pembangunan daerah itu bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi kewajiban juga masyarakat termasuk pihak ketiga, swasta, LSM dan lain-lain. Jadi tidak bisa semua menganggap bahwa daerah atau pemerintah saja yang tugasnya membangun, itu tidak. Semua harus punya kontribusi yang sama. Termasuk ya kita di misalnya RRI dan lain punya kontribusi dalam bentuk menyampaikan informasi dan lain-lain. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa oh ini kontribusi kami untuk membangun daerah itu dalam bentuk ini, pajak retribusi ini. Nah, mungkin itu yang kita berusaha dorong terus.
1: Oke, betul. Artinya itulah. Ini sudah mungkin perlu artinya masyarakat ya, mudah-mudahan kita berharap semakin paham sehingga perlu ada ya tadi sudah dikatakan gencar melakukan sosialisasi, edukasi dan sebagainya karena masyarakat ini ya itulah kita di Kabupaten Belu, tetapi mudah-mudahan lah kita harapkan dengan pembenahan seperti pasar baru yang selama ini ya mohon maaf mungkin ada semraut dan sebagainya ini sudah ditata dan memang kalau menurut saya itu memang bagus satu arah parkiran. Sehingga dari hal mungkin optimalisasi peningkatan ini lebih gampang dan juga kelancaran pengguna jalan, pemanfaatan lalu lintas karena masyarakat ya dia berpikir kan kami bayar pajak kalau jual Semarang kalau tabrak mau kira-kira siapa yang salah. Oke lah, inilah mungkin masyarakat juga perlu harus bayar pajak. Oke, dan juga bagaimana cara mengoptimalisasi pajak seperti di hotel, restoran mungkin lebih pertegas, lebih diperjelas.

0: kadang yang besar pun, warung-warung besar pun, ya kalau kalau kasarnya kita bilang pengemplang gitu. Karena kan konsumen sudah bayar makanan itu kan sudah dengan pajak. Kalau mereka tidak store ke pemerintah kan itu mereka yang makan uang pajaknya sebenarnya, pemilik warung atau restoran itu sebenarnya. Nah ini masih menjadi tadi tugas berat kita, bagaimana masyarakat sadar bahwa apa yang mereka buat itu mungkin masih keliru. Nah kaitan dengan itu kami seperti tadi kita kerjasama dengan Bank NTT, kita Bank NTT itu dia menyiapkan mesin edisi atau istilah empos itu di untuk warung-warung, sehingga mereka ketika mereka input transaksi yang dibayar konsumen situ, kita langsung dapat datanya. Kita langsung dapat data, kita sudah bisa tahu pajaknya. Nah, yang menjadi kendala kami itu ketika mesin itu ada yang ternyata setelah dalam perjalanan saya 2 bulan, ternyata ada beberapa unit itu rusak. Nah, kami juga kekurangan teknisi untuk memperbaiki itu. Nah, kalau kita tidak punya teknisi memang kita agak kesulitan. Ya, ini betul. Ini agak kendala untuk kami. Tetapi kita selalu berusaha bekerja sama dengan Satpol PP juga untuk kita lakukan pemeriksaan ataupun penertiban, kadang-kadang kita uji petik. Ini betul tidak ini? Beringin ini bayar 1 bulan hanya 6 juta atau 7 juta ini kayaknya tidak betul ini. Jadi kita turun kita lakukan uji petik data-data dia selama 1 bulan untuk kita dapatkan nilai realnya sebenarnya.
1: Oke, artinya memang harus seperti itu. Ya, namanya juga ada keterkaitan. Pemerintah harus terus berusaha, berinovasi dan sebagainya, dan juga dari hal pemanfaatan PAD optimalisasi akan meningkat melalui mereka. Ya. Dalam hal seperti itu sehingga ada berkesinambungan. Oke, Pak Egy, bagaimana? Mungkin ada pemikiran inovatif untuk tahun-tahun mendatang. Dalam arti mungkin lagi menjabat di dinas ini, mungkin ada pemikiran seperti apa? Mungkin ada program yang lebih efisien, lebih meningkat lagi. Tetapi itulah, terkadang ya kita berpikir efisiensi, kendala dan tantangan ini ya agak merepotkan juga, agak mempersulit juga.
0: Nah, inovasi yang sedang kami lakukan itu terutama berkaitan dengan digitalisasi. Nah, sekarang itu sebenarnya dari digitalisasi tadi kita menggunakan aplikasi yang dipunyai oleh pihak ketiga. Karena pemerintah kita tidak punya aplikasi sendiri. Dari aplikasi pihak ketiga itu ada biaya yang kita keluarkan. Kita harus bayar setiap bulan, setiap tahun. Nah, sekarang kita berusaha untuk kita bangun sendiri. Jadi kita sementara rancang. Mudah-mudahan tahun depan mudah-mudahan kita sudah bisa siapkan itu untuk kita pakai aplikasi kita sendiri. Ini memang kerja agak berat.
1: Betul.
0: Karena bangun aplikasi bukan pekerjaan mudah, tetapi ya mohon dukungan dari semua pihak, semua potensi yang kita punya sehingga secara perlahan-lahan kita sudah bisa pakai sendiri, yang bisa membantu wajib pajak juga petugas-petugas kita lebih mudah. Itu yang sedang kita berusaha untuk bisa terapkan itu.
1: Oke, mau tidak mau artinya
0: harus
1: lebih memperlancar sehingga bisa ada berkesinambungan artinya untuk segala konsekuensi seperti inovasi, inovatif dan sebagainya. Oke, Pak Egy, mungkin ini kita closing dan di akhir perbincangan ini bagaimana mungkin ada harapan terkait pemahaman masyarakat harus ini, karena kita berbicara optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oke, kita berbicara topik ini kan terkait pemerintah, bagaimana masyarakat, baik untuk pengusaha dan segalanya yang memiliki usaha-usaha itu, bagaimana wajib pajak memiliki rasa harus bertanggung jawab dalam hal ini. Mungkin seperti itu. Ya, silakan Pak Egy.
0: Baik, upaya peningkatan PAD dalam pemungutan ini, pemerintah kami tidak bisa jalan sendiri. Masyarakat terutama pihak swasta, termasuk pihak swasta, pihak BUMN, itu juga kita sangat perlu dukungan, terutama kaitan dengan masyarakat dan pihak swasta. Masyarakat kami minta supaya tolong bantu kami dengan

0: pengawasan misalnya dalam ranah konsumen, kalau misalnya Bapak Ibu makan di warung atau restoran, tolong tanyakan apakah ini yang Bapak Ibu bayar ini sudah termasuk pajaknya atau belum. Nah, kami juga minta bantuan supaya pihak pengusaha, pemilik restoran, warung ataupun hotel, mohon bisa bantu pemerintah, pajak yang sudah dibayar masyarakat itu disampaikan ke kami secara jujur. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak, pajak itu tidak diteruskan ke pemerintah. Karena uang yang kita pungut dari PAD atau pajak dan retribusi tadi, semuanya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten ini. Terutama seperti tadi di awal saya sampaikan, dana dari pemerintah pusat yang sudah semakin berkurang, otomatis PAD inilah yang menjadi primadona kita untuk bisa menjadi sumber pembangunan kita. Mungkin itu harapan besar kami untuk bisa dilaksanakan, atau wajib pajak masyarakat kita bisa membantu pemerintah.
1: Oke, baik Pak Egy, artinya inilah dukungan, kolaborasi dan juga kesadaran kita dalam arti untuk membangun Kabupaten Belu, wilayah perbatasan yang kita cintai ini, biar lebih maju lagi melalui apa yang sudah kita bicarakan ini. Oke, terima kasih Pak Egidius Martin Manek, SSTP, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Belu, yang sudah bersedia hadir bersama Prosatu Rada Tembua untuk diskusi bincang yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Pak Egy.
0: Terima kasih juga Bung Fenty, kami sudah bisa hadir di sini. Kami senang bisa hadir karena bisa menyampaikan baik apa-apa yang penting untuk wajib pajak dan masyarakat kita ketahui.
1: Oke, mari kita membangun daerah Belu bersama.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat siang Pak Egy.
0: Selamat siang Bung Fenty dan juga pemirsa sekalian.
2: Atambua menyapa di Atambua pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama dan inspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.

Terima kasih baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

0: subuh. Awan-awan di atas kepala kita. Karya Miranda.
1: Aduh, Inai. Cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
2: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
2: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh.
2: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Baik, pendengar Pro 1 Raria Tambua dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di 91,5 Pro 1 RRI Tambua ya. Bagi umat muslim di mana saja berada, sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan juga pendengar, hari ini ya masih dalam suasana perayaan Idul Adha, kita mau ketahui dulu ya seperti apa perayaan di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan juga kita akan mengetahui bagaimana larangan bagi orang yang berkurban dan hukumnya. Apakah memang ada sanksi yang akan didapatkan ketika ya berkurban dan juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami di kesempatan ini, Bapak Muhammad Subhan, Ketua Umum PHBI Kabupaten Timur Tengah Utara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang.
0: Siap. Oke, sekali lagi selamat ya merayakan Hari Raya Idul Adha nih, Pak.
1: Ya, selamat ya, kami ucapkan terima kasih kembali.
0: Siap. Oke, baik ya, di pra ini sepertinya masih lagi sibuk-sibuk ya untuk saat ini ya, Pak ya.
1: Ya, untuk kegiatan-kegiatan untuk Idul Kurban untuk hari ini sudah selesai ya. Jadi hanya terfokus kemarin setelah sholat Idul Adha itu. Terima kasih.
0: Oke, bisa diceritakan seperti apa perayaan Idul Adha di kemarin yang berlangsung di Kabupaten Timur Tengah Utara? Silakan nih, Pak.
1: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RRI di mana saja berada yang dapat menjangkau acara ini atau program ini. Sebelumnya kami atas nama Ketua Umum Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Timur Tengah Utara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosa kita. Jadi untuk sedikit memberi gambaran kegiatan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Timur Tengah Utara, alhamdulillah menurut pantauan kami berjalan bagaimana yang kita harapkan. Dan kemudian untuk kegiatan sholat Idul Adha itu dilaksanakan di seluruh masjid yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, baik di kota maupun di kecamatan. Nah, begitu itu.
0: Siap, berarti memang tidak terpusat seperti biasa ya, Pak ya?
1: Ya, khususnya untuk Kabupaten Timur Tengah Utara itu memang sudah menjadi keputusan bersama bahwa pada acara atau perayaan peringatan Hari Raya Idul Fitri kita lakukan di lapangan, ya, lapangan pelataran Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara atau Bupati. Kemudian untuk Idul Adha memang kita sepakati bahwa sholatnya di masjid masing-masing, ya, dengan beberapa pertimbangan. Demikian itu.
0: Siap. Boleh ketahui untuk tema tahun ini seperti apa dan juga apa makna yang diambil di balik semuanya itu nih, Pak?
1: Jadi tema untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, ya, saya kira tidak berubah dari tahun ke tahun. Paling tidak ini adalah bahwa inti daripada perayaan Hari Raya Idul Adha di setiap tahun di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, ini adalah wujud ketaatan, keikhlasan dan perkenan manusia dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji serta penyembelihan hewan kurban. Ya, jadi peringatan ini juga syarat akan nilai-nilai spiritual dan nilai sosial ya yang mendalam. Dan begitu, Ibu.
0: Oke. Bagaimana nih Pak Suban ya kemarin ya ikut ikut ya salat seperti itu ya. Seperti apa melihat antusiasme bagi umat muslim ketika merayakan Idul Adha di kemarin khususnya di seputaran kota Atambua kota Kefa Menano.
1: Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, begitu besarnya antusias warga muslim berbondong-bondong datang melaksanakan sholat Idul Adha di masing-masing karena faktor cuaca yang mendukung begitu kondusif, Ibu. Ya, jadi mereka mulai dari anak-anak sampai dewasa maupun orang tua itu berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Adha. Demikian.
0: Oke, siap ya. Dan juga ya, kalau tidak salah ya, kemarin juga di TTU mendapatkan hewan kurban dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa nih Pak?
1: Ya, betul sekali Bu. Jadi khususnya dialokasikan ke Masjid Agung Murupala. Ya, ada bantuan dari Bapak Presiden, satu ekor sapi yang sudah diterima. Dan kemarin juga sudah disembeli dan disaksikan oleh pemerintah setempat.
0: Siap. Itu dikirimnya kapan nih Pak? Boleh diketahui?
1: Kalau pengirimannya saya juga belum tahu pasti kapan Bu, karena itu ada pihak masjid atau panitia yang bertanggung jawab pelaksanaan Idul Kurban itu. Kalau kami THB kan sifatnya secara umum memantau kegiatan pelaksanaan hari raya.
0: Oke. Apa yang perlu disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto mewakili masyarakat TTU terkait dengan hewan kurban yang diberikan kepada umat muslim yang ada di TTU? Silakan nih Pak.
1: Ya, artinya ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden bahwa sudah memberi perhatian khusus kepada umat Islam khususnya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan bantuan sapi satu ekor itu. Saya kira ini adalah menurut saya ini adalah salah satu kepedulian pemerintah terhadap khususnya umat Islam yang ada di TTU yang ditahu sebagai daerah perbatasannya ya dengan Timor Leste. Saya kira demikian ya.
0: Oke, apa yang menjadi respon balik dari umat muslim di TTU dengan adanya kepedulian dari pemerintah pusat khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto?
1: Ya, saya kira ini salah satu indikasi bahwa kebersamaan itu perlu dijaga karena hasil pengolahan sapi kurban itu akan dibagikan juga kepada mereka-mereka yang menjadi target atau yang membutuhkan. Jadi bukan cuma di kalangan umat Islam sendiri maupun di kalangan non-Muslim yang berada di lokasi yang bisa dijangkau. Jadi ada nilai-nilai sosialnya tersendiri yang dipraktikkan di lapangan. Ya, demikian ya. Jadi harapannya mudah-mudahan tahun depan ya ada lagi. Bahkan kalau bisa, nanti bisa di satu.
0: Amin, amin ya. Amin. Siap ya. Dan juga sesuai dengan topik kita ya, larangan bagi orang yang berkurban dan juga hukumnya. Seperti apa nih Pak? Aturan sesuai dengan ajaran agama Islam bagi yang berkurban seperti apa? Dan juga ketika ya tidak sesuai dengan aturan, apa sih hukumnya atau sanksinya bagi orang yang melakukan orang yang berkurban tetapi tidak sesuai dengan aturan agama Islam? Silakan nih Pak.
1: Baik, baik, betul sekali Bu. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan tentu didasari dengan hukum-hukum atau petunjuk-petunjuk. Dengan dasar itulah yang kita laksanakan yang tidak keluar dari koridor-koridor syariah yang dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an. Jadi pada dasarnya, jadi ini mayoritas ulama menyepakati bahwa ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan, ya. Jadi inilah hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad, artinya dianjurkan bagi yang mampu, ya, secara finansial. Jadi bagi yang tidak melaksanakannya, artinya tidak dihukumi sebagai dosa, tapi dikarenakan ada kerugian, ya, konsekuensi ketika kita mampu secara finansial, lalu kita tidak berkurban, ya. Jadi sekali lagi bahwa hukum daripada berkurban itu sendiri adalah sunnah muakkad, ya, yang mendekati wajib. Ya, demikian, Ibu.
0: Oke, dan juga memang aturannya nih, Pak Pak Muhammad Suban ini, apakah memang harus ya dilakukan secara bergotong royong atau demokrasi begitu nih, Pak, untuk dilakukan pemotongan hewan kurban itu sendiri atau seperti apa sesuai dengan aturan yang berlaku?
1: Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya untuk sendiri-sendiri juga boleh, ya. Namun untuk selama ini yang kita saksikan ini pada umumnya itu menyerahkan ke masjid, kemudian disembelih oleh panitia yang ditunjuk oleh masjid, ya, karena mungkin kalau menyembelih sendiri mungkin repot, maka mungkin itu memberikan amanah kepada pengurus masjid untuk ini, untuk melakukan penyembelihan sekaligus pendistribusiannya, karena itu lebih amanah. Kalau mungkin, ya, itu pendapat pemilik kurban, artinya dengan ini dapat membantu kemudahannya, ya, kemudian dilakukan secara berjamaah dan mungkin lebih banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kemudian untuk kurban itu sendiri kan ada kriterianya. Kalau sapi itu itu bisa diwakili untuk 7 orang. Kemudian kalau untuk kambing itu 1 orang. Ya, demikian.
0: Oke, secara sendiri bisa, tetapi kalau secara berkelompok berarti harus 7 orang begitu, ya, khusus untuk sapi, ya, Pak, ya?
1: Kalau untuk sapi memang ketentuannya itu harus 7 orang, ya, ada 7 orang yang menanggung itu satu sapi. Kalau cuma 1 orang, kalau 1 orang itu kalau kambing itu 1 orang, ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk pengelolaannya, artinya untuk penyembelihannya itu kan bisa rame-rame.
0: Oke.
1: Begitu pun dan pendistribusiannya.
0: Secara bergotong royong, ya, begitu, ya, Pak, ya.
1: Iya. Iya.
0: Siap. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ajaran agama Islam itu, ada hukumnya tidak nih, Pak?
1: Iya. Jadi kalau berbicara masalah hukum, sebenarnya ada larangan-larangan memang dalam berkurban itu, ya. Jadi tidak serta merta hewan yang kita gunakan itu sembarangan, tidak. Memang ada kriteria-kriteria tertentu yang boleh menjadi hewan kurban. Jadi saya sampaikan ada 4 kriteria binatang yang cukup dibuat kurban. Jadi seperti sapi, sapi ini harus sehat, ya, harus sehat dan tidak boleh cacat itu. Cacat yang dimaksud itu pincang kakinya jelas, ya, jelas nampak. Kemudian sapinya atau binatangnya sakit, yang nampak jelas sakitnya. Kemudian binatang yang kurus kering itu, ya. Jadi kemudian binatang yang rusak penglihatan matanya sebelah yang nampak terang rusaknya itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Jadi kalau jika hal-hal ini kita langgar, maka bisa saja kurbannya itu tidak sah, ya, tidak diterima. Jadi efeknya menjadi sedekah biasa, ya, demikian. Jadi, tidak juga dihukumi berdosa, tapi bisa saja nilai-nilai kurbannya itu tidak sah, demikian.
0: Siap ya, oke. Baik ya, tapi untuk sejauh ini aman ya untuk perayaan tahun ini dalam perayaan Idul Adha nih Pak?
1: Ya alhamdulillah aman Bu, ya aman-aman secara pantauan kami di seluruh daerah kami di situ.
0: Oke, baik. Nah, apa makna yang perlu diambil ketika melakukan di hari Raya Idul Adha seperti ini ya, melakukan penyembelihan hewan kurban seperti itu?
1: Ya betul sekali Bu, tentu dalam pelaksanaan kegiatan hari raya maupun Idul Kurban, jadi sebenarnya bersamaan dengan itu ada dua ibadah, ya, ada dua ibadah yang dilaksanakan di 10 Zulhijjah ini atau tepatnya pada hari raya Idul Adha. Yang pertama itu pelaksanaan ibadah haji, ya, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, yang pada hari 10 Zulhijjah itu berkumpul, ya, ya, untuk mengabdi kepada Allah di Tanah Suci Mekah. Di sanalah tempatnya berkumpul ibadah haji. Nah, kemudian di tanah air kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, kemudian kita rangkaikan penyembelihan hewan kurban, ya. Jadi inti daripada sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa inti daripada perayaan hari raya setiap tahunnya dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adalah wujud ketaatan, ya, kepada Allah dalam bentuk keikhlasan, pengorbanan manusia dalam menjalankan perintah Allah, yaitu tadi yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji serta penyembelihan hewan kurban, ya. Karena kenapa? Karena dalam pelaksanaan itu salah satu bentuk ibadah syarat makna nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya, ya, demikian.
0: Oke, siap ya. Kemudian juga bagaimana untuk dukungan ini dalam pelaksanaan perayaan Idul Adha untuk tahun ini bagi umat muslim di TTW, apakah ada pihak berwajib juga yang ikut ya berperan di sana sebagai salah satu bentuk ya untuk menjaga keamanan dan juga lain sebagainya, seperti apa nih Pak?
1: Ya betul sekali Bu, karena kami ini adalah panitia Hari Besar Islam ini. Dalam tugasnya ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan atau mengkoordinir kegiatan-kegiatan hari raya ini. Dan barang tentu setiap kami berbuat atau yang mengadakan kegiatan-kegiatan tentu kami libatkan aparat keamanan setempat untuk mengamankan hari-hari besar Islam, bukan hanya hari raya seperti ini, tapi di hari-hari besar lainnya, ya, demikian.
0: Oke, tidak ada kendala yang dihadapi apa ya, atau seperti apa?
1: Ya, alhamdulillah untuk tahun ini aman, ya, terkendali. Demikian.
0: Siap. Oke. Pada kesempatan ini di sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di 91,5 Pro 1 RRI Tambo, ada sesuatu yang perlu disampaikan bagi umat muslim dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Silakan nih, Pak.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi harapan dan himbauan agar senantiasa ibadah tetap kita tingkatkan, kemudian hubungan sosial selalu terjaga, terutama sama pemeluk agama Islam khususnya, terus pada umumnya kepada seluruh lintas agama, selalu kita jaga kebersamaan ini, toleransi ini, supaya kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa gangguan dan hidup penuh makna. Demikian selalu saya himbau untuk jaga persatuan untuk semuanya, ya, agar senantiasa kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan tentu dampaknya kita bisa membangun daerah Manasik kita dengan baik. Saya kira itu harapan dan cita-cita bersama. Demikian, Ibu.
0: Siap, terima kasih Pak atas kesempatannya sudah berbagi bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Sekali lagi selamat ya merayakan Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim di seputaran Kabupaten Timur Tengah Utara. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baik. Baik, terima kasih dan sampai jumpa kembali.
0: Siap, di lain waktu hadir lagi ya Pak ya.
1: Ya, baik. Terima kasih, sama-sama. Atas nama Panitia Hari Besar Islam, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menghubungi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya di kesempatan ini bersama dengan narasumber kami Bapak Muhammad Subhan ya, Ketua Umum PHBI Kabupaten Timur Tengah Utara, terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Adha di TTU ya, mana tadi disampaikan bahwa berjalan dengan baik dan lancar karena memang cuacanya juga begitu mendukung. Dan juga tadi beliau sudah mengedukasi kita semuanya bagaimana larangan bagi orang yang berkurban dan juga hukumnya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, kita masih di 91.5 Pro 1 RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Get up your shirts and wait for further instructions. Move your head.

Okay, baik, untuk Anda semuanya peninggal di manapun Anda berada, kita di Pro Satu Area Tabua. Dan juga tadi ya, kami sudah berbincang bersama dengan narasumber kami di 11.5 terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, khususnya untuk wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan juga untuk Anda, untuk Idul Adha 2026 menjadi momen spesial untuk mempererat hubungan dengan keluarga, sahabat, hingga orang terdekat lewat ucapan dan juga doa. Dan juga dengan perayaan yang ada, semoga dimaknai sebagai hari yang istimewa bagi umat muslim, karena perayaan Idul Adha bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga mengingat tentang keikhlasan, pengorbanan, dan juga rasa syukur. Karena itu, sebagai umat muslim perlu memaknanya begitu mendalam dalam perayaan tersebut.

www.rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita masih di 91,5 dan juga Petikyar. Saat ini kita akan mengetahui informasi terkini dari Kabupaten Timor Tengah Utara, dari reporter kami, ada Mas Ran Bao di sana, terkait dengan perayaan Idul Adha, di mana panitia kurban Masjid Al-Ansar Fulnani melaksanakan penyembelian hewan kurban pada hari kedua Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Seperti apa di sana? Kami sapa dulu reporter kami. Selamat pagi, Mas Lan.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Salam sehat ya, Mas Lan.
1: Iya, Kak, salam sehat.
0: Oke, silakan dengan laporan Anda di pagi hari ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami laporkan di Masjid Al-Ansar Fulnani. Saat ini panitia kurban Masjid Al-Ansar Fulnani tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha, yakni di hari kedua, sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial kepada jemaah dan pada seluruh masyarakat yang ada di Desa Fulnani. Saat ini banyak sekali jemaah yang berdatangan ke masjid untuk melihat secara langsung terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi saat ini, dan kita juga sudah terhubung dengan panitia hewan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Ansar Fulnani, yakni oleh dengan Kakak Ajis. Halo, selamat pagi Bang Ajis.
2: Selamat pagi Kakak Maslan.
1: Baik, Kak, mungkin bisa dijelaskan seperti apa panitia hewan kurban di siang hari ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kami panitia kurban di momentum hari raya Idul Adha ini tengah melakukan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban yang kemudian dikurbankan hari ini di Masjid Al-Ansar Fulnani ada satu ekor sapi dan juga dua ekor kambing. Nah, rencananya kami dari panitia kurban ini akan kemudian membagikan kepada seluruh jamaah yang ada di Desa Fulnani, tapi terlebih dahulu kami khususkan kepada jamaah yang memang kemudian layak untuk mendapatkan hewan kurban ini. Tetapi kami juga berusaha untuk bagaimana agar hewan kurban ini bisa terbagi kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Ansar Fulnani.
1: Untuk pemotongan hewan kurban di tahun ini apakah sama atau meningkat?
2: Nah, alhamdulillah ini sudah meningkat ya, tetapi memang sudah menjadi rutinitas di setiap tahunnya jamaah Masjid Al-Ansar Fulnani selalu melakukan kurban di hari raya Idul Adha.
1: Harapannya seperti apa dengan adanya pemotongan hewan kurban?
2: Nah, harapan kami ini hewan kurban ini adalah kurban yang kemudian kita lakukan, tetapi kata Allah itu saya tidak menerima darah dan juga daging daripada itu. Yang saya terima adalah ketakwaan kamu, sehingga bagaimana di hari raya Idul Kurban ini kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan sosial antara jemaah dengan masyarakat kita, bersama kita itu lebih harmonis lagi begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih Kakak Ajis sudah membersamai kami dalam laporan di pagi hari ini. Baik, demikian dari Kabupaten Alor. Saya Mas Lan menyebalikan ke rekan saya di Pro 1 RRI Atambua.
0: Siap, terima kasih Mas Lan. Selamat kembali bertugas di pagi jelang siang ini. Sampai jumpa.
1: Pagi ya.
0: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya laporan dari reporter kami di 91,5 Pro 1 RRI Atambua dari Mas Lan Bao terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di hari kedua di Kabupaten Alor. Dan untuk Anda semuanya pendengar, kita masih di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

saya Dion DB Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, informasi lain kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana ini diingatkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ahli Teknologi Pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan, mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan juga natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Ia menjelaskan makanan kaleng dibuat ya menjaga pangan tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab kerusakan dan juga penyakit berbahaya, di mana proses pengalengan tetap tepat justru membantu menjaga keamanan pangan, tapi tambahan bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat. Ia tegaskan makanan kaleng berbahan alami sebenarnya tetap aman ya dikonsumsi apabila diproses sesuai standar keamanan pangan berlaku, di mana menilai pengalengan membantu menjaga kualitas bahan agar segar sehingga kebutuhan penggunaan formalin atau pengawet tambahan dapat dikurangi. Menurutnya produk ya sarden kaleng juga memiliki manfaat gizi karena duri ikan menjadi lunak setelah pengolahan berlangsung. Ia menyebutkan kandungan kalsium pada tulang dan juga duri ikan bermanfaat bagi lansia yang jarang mengkonsumsi susu harian. Meskipun demikian, mengingatkan masyarakat bahwa tetap membatasi konsumsi makanan kaleng agar asupan natrium harian tidak berlebihan bagi kesehatan. Dikatakan kadar sodium tinggi berisiko meningkatkan hipertensi, terutama apabila dikonsumsi bersama berbagai makanan instan lainnya di setiap hari.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.
1: Everybody needs.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di dalam pengelolaan potensi di desa, selain kita mendorong untuk simpan pinjam, untuk akses keuangan perorangan, kita juga mendorong untuk secara kolaborasi untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di Desa Tomese. Desa Tomese ada di pesisir pantai dengan garis pantai yang sangat panjang, dengan keindahan alam yang luar biasa. Ada keindahan pantainya, keindahan perbukitannya, keindahan mangrovenya, terus dengan hasil-hasil dari lontar itu berupa tuak manis, gula air, gula lempeng, sopi, minuman beralkohol khas lokal. Demikian juga ada hasil minyak kayu putih, dan karena ada terletak di pesisir, kadar garam yang ada di sana juga punya kadar garam yang sangat bagus. Kandungan NaCl-nya ada di angka di atas 99%. Itu artinya sangat baik untuk meningkatkan garam, baik itu garam industri maupun garam konsumsi. Dan karena itu saat ini dengan kami sementara memaksimalkan untuk mengelola potensi, baik itu di bidang garam, perikanan untuk ini bandeng, maupun juga kita dorong untuk pertanian tanaman padi.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Dari miliknya Adera dengan terlambat ya. Terlambat sudah kau datang padaku. Uhui. Oke, baik, informasi lain pendengar yang masih kami hadirkan untuk Anda di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, di mana masih kami kutip ya dari portalnya rri.co.id. Nah, pendengar, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategy Polik Institute, Dr. Tungko Sipayung, mengungkapkan kebijakan ekspor baru pemerintah. Menurutnya bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan, memberantas praktek under-invoicing, serta mencegah pelarian devisa hasil ekspor. Tungkot menambahkan bahwa mekanisme baru di BUMX ekspor dapat menjadi instrumen pengawasan dan juga fasilitas perdagangan internasional, di mana ditekankan bahwa penetapan BUMN ekspor harus segera dikomunikasikan kepada pelaku usaha agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar. Menurutnya, ketidakjelasan mekanisme ekspor dapat mempengaruhi harga TBC di tingkat petani hingga menimbulkan kerugian ekonomi. Ia menyampaikan bahwa potensi manfaat kebijakan ini akan maksimal jika diimplementasikan jelas ya dan juga konsisten. Dia berpendapat bahwa pemerintah pusat juga harus memastikan koordinasi antara kementerian berjalan efektif karena menyangkut stabilitas harga secara nasional.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal. Yaitu, mengenai kondisi kas. Yaitu, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditor secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah. Semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin, amin.

Koperasi Desa Merah Putih Tomese, di Desa Tomese, saat ini dalam proses pembangunan gerai. Ada sekitar 50 anggota yang sudah menjadi anggota koperasi dengan modal sendiri hampir 70 juta yang sudah tersedia. Menurut kami, koperasi ini sangat bermanfaat bagi akses keuangan masyarakat Desa Tomese. Saat ini terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan simpan pinjam. Kenapa kita merasa bahwa koperasi ini sangat bermanfaat? Yang pertama itu sebenarnya koperasi ini memiliki nilai-nilai agamawis yang sangat luar biasa. Kami berangkat dari ketika Tuhan membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, itu mulai dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya ada kerelaan memberi, menyimpan, dan setelah itu dikelola dengan manajemen yang baik dan bisa memberikan makan menjangkau 5.000 orang. Itu dalam kisah. Koperasi pun demikian. Ketika simpanan ada kerajinan untuk menyimpan dari anggota dan dikelola dengan baik oleh dengan manajemen yang baik oleh pengurus koperasi, maka dana-dana ini akan didistribusikan kembali ke anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan sisa dari kesejahteraan anggota itu yang nanti dikumpulkan dalam bentuk sisa hasil usaha, yang kemudian sisa hasil usaha itu kembali untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Desa Tomese. Saya menghimbau kita semua, mari kita topang ekonomi kerakyatan ini dengan bergabung menjadi anggota koperasi, dan pastikan bahwa kawan-kawan pengurus, pengawas melakukan tupoksinya dengan tepat, menjaga kepercayaan dari anggota. Ke depan, semua desa yang memiliki koperasi akan mandiri dan sejahtera.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magdalene, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500. Jakarta tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya, Singapura pernah biasa lapangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang mengalami itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa sudah melakukan itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Soma Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah,
1: 91,5 Pro 1 Atambua.

edukasi. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar untuk Anda semuanya di siang hari ini setelah kita menyimak warta berita Pro3 ya, kita kembali lagi dengan beragam informasi budaya dan juga lagu-lagu Nusantara, di mana di siang hari ini kita mengawali perjumpaan kita dengan sebuah lagu Jai Mesu kami. Oke, baik ya. Selain itu kita ketahui dulu ya informasi di mana tradisi grebek besar di Keraton Surakarta selalu berhasil menarik perhatian besar dari para wisatawan budaya. Acara adat tahunan ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia yang sangat beragam ya. Kerabat Keraton Surakarta Kajeng Raden Mas Ria Arya Paji atau Kajeng Nuki menyatakan bahwa masyarakat dari segala umur masih rutin ya datang untuk ikut menggelap berkah, mulai dari orang tua hingga anak-anak kecil turut meramaikan tradisi sakral tersebut. Meskipun anak-anak kecil ya biasanya tidak bisa ikut berebut langsung karena posisi gunung yang tinggi, tapi pendengar, oleh karena itu bagian isi gunung biasanya sengaja diambilkan langsung oleh orang tua mereka. Namun menurut Kanjeng Nuki, proses ini justru menjadi momen kebersamaan keluarga yang sangat hangat. Lebih lanjut ya, ia mengatakan bahwa arus informasi zaman dahulu membuat acara grebek besar ini hanya terfokus pada keraton. Jadi proses ini grebek besar di Keraton Surakarta tahun ini diadakan selama 2 hari di mana dilaksanakannya pada hari ini 28 Mei 2026 dan juga akan dimulainya pada pukul 9 tadi ya waktu setempat. Kajeng berharap seluruh lapisan masyarakat bersedia hadir untuk ikut meramaikan agenda budaya ini dan juga memeriahkan agenda ini yang penuh dengan nilai-nilai baik untuk seluruh masyarakat. Agenda leluhur ini juga membuat nilai-nilai kebaikan yang sangat mendalam bagi kehidupan, di mana momentum budaya tersebut diharapkan juga mampu menjadi sarana kuat untuk mempererat rasa persatuan warga.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air, untuk mengurangi gejala depresi, dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 Raria, tambah informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda, di mana Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai minat generasi muda terhadap keris Indonesia terus meningkat di era digital. Menurutnya, keris sebagai budaya material memiliki daya tarik tersendiri karena dapat dimiliki, dirasakan, dan dikoleksi secara langsung. Kehadiran benda budaya fisik menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Ia menilai keris tidak hanya memiliki nilai sejarah dan juga seni, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan keris merupakan bagian dari material kultur yang dapat diwariskan dan juga dijadikan bagian dari kehidupan budaya masyarakat. Menurutnya, keberadaan keris yang bisa dimiliki dan juga disimpan menjadi salah satu faktor generasi muda mulai tertarik terhadap budaya perkerisan. Ia tegaskan, pemerintah akan terus mengembangkan literasi dan juga narasi positif tentang keris agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya generasi bangsa. Di mana pendengar, disampaikan bahwa dengan perkembangan teknologi untuk literasi dan juga narasi yang baik, terus diberikan edukasi bagi generasi muda agar mereka bisa mengenal benda ini dari generasi ke generasi. Dan upaya ini menjadi sebagai salah satu langkah penting yang perlu diberikan bagi generasi bangsa agar mereka terus melestarikannya.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, di mana pendengar RRI masih terkait dengan kegiatan pameran keris nasional, yang mana Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Salah satu cara generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran keris nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026, di mana peringatan ini digelar ya di Museum Pusaka TM2 Jakarta Timur dan berlangsung pada tanggal 23 Mei hingga di 28 Juni 2026. Diharapkan ya muda-muda bisa menarik ya generasi muda untuk memahami mengapresiasi keris, baik itu keris-keris sepuh, keris-keris tua maupun keris-keris yang baru. Ia mengatakan pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris ya, karena sejumlah kolektor turut menghadiri koleksi itu. Kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya. Ditambahkan bahwa kekayaan budaya keris sangat luas dan juga tersebar di berbagai wilayah. Keris tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Lombok. Keris saat ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai karya adiluhung yang terus dikembangkan oleh para empu masa kini.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

kami coba memaksimalkan semua keuangan, baik itu dari masyarakat yang mungkin mereka belum menjadi anggota, tapi mereka mau mendeposit uang mereka di Koperasi Desa Merah Putih sehingga bisa maksimal untuk dalam pengelolaan ke depan. Kami percaya bahwa mungkin ada banyak tantangan halangan. Kita tahu bahwa masyarakat saat ini juga mengalami kelumpuhan di bidang ekonomi. Dan ada tantangan di depan, mungkin orang memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih ini dengan berbagai cara, tapi kita ambil nilai-nilai positif. Kita bongkar sesuatu dan kita pastikan bahwa kelumpuhan secara ekonomi masyarakat bisa dipulihkan dengan berkolaborasi. Maka kami terus membuka ruang untuk ada berdiri bersama secara kolaborasi dengan teman-teman akademisi, pengusaha, pemerintah, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun secara nasional, demikian juga media, kita libatkan semua. Sehingga semua unsur-unsur ini, Tomese akan segera pulih. Kami coba memaksimalkan.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

menurut saya melihat urgensi literasi digital bagi siswa usia sekolah dasar saat ini. Jadi literasi digital bukan lagi itu sekedar tantangan tambahan ya, tambahan pengetahuan atau keterampilan untuk pelengkap bagi siswa sekolah dasar. Tetapi ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar dan prioritas utama yang wajib dibekalkan kepada siswa sejak usia sekolah dasar. Kenapa? Karena memang di era kemajuan teknologi saat ini itu perkembangannya sangat pesat. Jadi anak-anak itu sudah tumbuh di tengah gempuran konten digital, gawai

0: dan internet. Sehingga dalam kondisi saat ini, kemampuan membaca dan menulis saja tidak lagi cukup. Jadi mereka itu harus memiliki kemampuan untuk bisa memahami, menyaring, maupun mereka memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jadi di dalam usia sekolah dasar ini perlu harus membangun dasar berpikir yang kritis sejak dini, di mana dalam usia dini ini, usia sekolah dasar ini merupakan masa emas untuk pembentukan pola pikir maupun karakter. Jadi ketika mengajarkan literasi digital sejak dini, itu memang sangat penting untuk kita melatih bagaimana mereka bisa memiliki sikap kritis, bagaimana mereka bisa mampu membedakan mana yang fakta, mana yang opini, mana yang benar. Jadi itu perlu kita tanamkan sejak dini.
1: Betul.
0: Jadi urgensi literasi di digital bagi siswa SD itu memang sangat penting sekali, Pak. Jadi kita mempersiapkan anak menjadi generasi yang cerdas, yang aman, yang berkarakter dan berbudaya. Itu menurut pandangan tentunya ada untuk aturan khusus di SD Negeri Sekutaran itu pastinya ada, terutama dalam hal penggunaan HP maupun gawai. Jadi kita di sini memiliki aturan bahwa tidak setiap hari siswa itu membawa HP ke sekolah. Jadi siswa itu diperbolehkan membawa HP ke sekolah ketika ada ujian. Jadi ujian itu mau ujian tengah semester, ujian akhir semester maupun lain-lain. Jadi saya melihat urgensi literasi digital bagi siswa usia sekolah dasar saat ini. Jadi literasi digital bukan lagi itu sekedar tantangan.
2: Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

hanya lolos ke empat besar atau kita beda?

0: sangat pesat. Jadi anak-anak itu sudah
1: prajurit TNI yang bertugas saat di Lathan di Papua tidak pulang sebagai bentuk pengabdian bagi negara. Komisi Eropa mengusulkan pembukaan negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan.
3: Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Momentum Idul Adha kali ini sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai antar kesetaraan antar manusia. Hal tersebut turut disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Menak menilai kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, menjaga alam dinilai menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial.
2: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya kita mendukung. Jadi kapasitas manusia itu adalah dua, khalifah dan sebagai abdi. Tanpa alam segar kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir?
3: Sementara kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada hari raya Idul Adha. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua Jurnalis Jakarta Utara Fakih Haitami mengatakan langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Selain faktor biaya, penggunaan daun pisang juga dinilai lebih ramah lingkungan.
4: Ya kan kalau kita lihat kan sekarang kan harga plastik kan emang lagi melambung tinggi ya. Makanya kita cari inisiatif dengan memakai daun pisang gitu. Selain juga untuk mengurangi sampah plastik yang dari program pemerintah Jakarta.
3: Seperti diketahui, penggunaan daun pisang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik, khususnya di ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: dengan
3: Indonesia.
4: Bisa merasakan atau bisa menyajikan ke keluarga daging hewan kurban.
1: Masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya.
6: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
5: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
6: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menegaskan, sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
7: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun misalnya sudah dapat lagi, ya lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar enggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
6: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
8: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk Lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang Lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3 memilih tetap berada di daerah tugas.
9: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga. Berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami, sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman. Tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas, itu adalah rumah bagi kami. Dan setiap rakyat adalah keluarga.
8: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cendrawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Osmok, Kota Kupang, diajak khotib untuk meneladani makna kurban dengan berbagi sebagian harta kepada sesama yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan Allo Tani dari RRI Kupang.
10: Berikanlah harta, berikanlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
11: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok, Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupang untuk berkurban di setiap hari kurban.
10: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka? Maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
11: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
12: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
11: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2026 telah tiba di tempat ibadah Tridharma TIT Dehok Ankyong Muntilan Kabupaten Magelang untuk menginap selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono dari RRI Semarang.
13: Melakukan perjalanan mulai dari Bali, hasil akhir memang ada di Candi.
14: Selama perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2022 di tempat ibadah Tridharma Hok Akan Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu 27 Mei petang kemarin. Ke-57 biku tersebut menginap selama malam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur Nasional Indonesia Walk for Peace 2026. Tosin kemarin mengatakan para biku menginap semalam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dulu akan singgah di Vihara Mendut atau 3 km sebelum Candi Borobudur. Menurutnya, dipilihnya ruangan di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebagai tempat beristirahat para biku beserta Indonesia Walk for Peace 2026 karena para biku dalam menjalani kehidupannya sehari-hari penuh dengan kesederhanaan. Bahkan saat mulai perjalanan dari Pulau Bali, mereka tidur di barak-barak yang ada di lapangan terbuka.
13: Kenapa tudong diganti Indonesia Walk for Peace? Kalau tudong itu kan asal dari Dutangga, itu cara hidup. Sementara aktivitas ini kan perjalanan damai, maka lebih ideal kita namakan Indonesia Walk for Peace atau Jalan Damai.
14: Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Surya Dharma mengatakan perjalanan 57 biku dalam Indonesia Walk for Peace tersebut mempunyai pesan tersendiri, yakni ingin menghadirkan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di seluruh penjuru bumi. Hal itu sesuai dengan tema besar Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
13: Santero dunia bahwa spirit perjalanan beliau ini menunjukkan satu pesan, bahwa keharmonian, keharmonisan, kerukunan, keakraban, kebersamaan perlu terus-menerus dihadirkan. Itu terbukti dari perjalanan dan terbukti dari semua dukungan masyarakat. Oleh karena
14: ke-57 biku peserta Indonesia Walk for Peace tersebut berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Laos. Mereka terdiri atas 43 orang dari Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 lainnya berasal dari Laos, serta 7 orang biku lainnya ikut bergabung. Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun dapat langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
16: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
15: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
16: Sementara itu salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari bulog. Menurutnya di era tahun 90-an para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh bulog untuk para PNS. Itu artinya beras bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
17: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga warga, jadi jauh beda gitu.
16: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
18: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
19: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
18: Maka pemerintah dalam hal ini BPBD telah membentuk jejaring diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
19: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
18: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita lengkapi. Ini
20: ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
19: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
1: Informasi dari luar negeri, Komisi Eropa berencana mengusulkan pembukaan klaster pertama negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Pada sidang para menteri Uni Eropa di Brussels 16 Juni 2026, sebagai langkah awal menuju pembahasan dalam KTT Dewan Eropa dua hari kemudian. Meski demikian, peluang Ukraina menjadi anggota Uni Eropa masih menghadapi keraguan dari sejumlah negara anggota, karena terkait isu korupsi dan belum adanya dukungan penuh di internal blok tersebut.

0: Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Amerika Serikat resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Pelatih Mauricio Pochettino memanggil sejumlah pemain yang sudah tampil pada edisi sebelumnya di Qatar pada tahun 2022. Kapten tim sekaligus bintang Christian Pulisic akan memimpin lini serang bersama Timothy Weah dan gelandang kreatif Gio Reyna di lini tengah. Weston McKennie dan Tyler Adams diproyeksikan menjadi motor permainan tim berjuluk Stars and Stripes tersebut. Dalam konferensi persnya, Mauricio Pochettino mengatakan, pemilihan skuad akhir bukan keputusan mudah karena banyak pemain dinilai layak tampil untuk membawa Amerika Serikat meraih hasil terbaik di tanah sendiri.
1: For all the information, for all the criteria that we use.
2: Dengan seluruh informasi dan seluruh kriteria yang kami gunakan, baik secara umum maupun secara individual, karena setiap pemain memiliki penilaian yang berbeda. Kami benar-benar percaya bahwa skuad berisi 26 pemain ini adalah pilihan yang tepat. Jika mereka adalah pemain yang tepat, maka mereka juga merupakan pemain terbaik. Karena itu keputusan ini sangat menyakitkan bagi saya, tetapi inilah tugas saya. Bukan hanya menentukan cara kami bermain dan bagaimana kami ingin membangun kebersamaan dengan tim, tetapi juga mengambil keputusan sulit seperti menentukan daftar akhir 26 pemain. Hal seperti ini selalu menyakitkan karena sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka adalah manusia dan kami peduli kepada mereka sebagai pribadi. Itu sebabnya keputusan seperti ini selalu sulit.
1: Player, we are person and we care about the human being and always is difficult.
0: Piala Dunia 2026 akan dimulai sejak 12 Juni mendatang di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat sendiri tergabung di Grup D bersama Paraguay, Australia, dan Turki. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik untuk Anda semuanya di mana pun Anda berada. Katanya yang penting happy ya. Suka-suka dong. Mau jogetnya di mana? Di sini juga boleh, di sana juga boleh. Oke. Kita di Perdang-Dendang itu adalah kita di Pro 1 RRI Atambua. Burung merpati terbangnya tinggi hingga sebentar di pohon mangga. Hari libur terasa sangat indah. Yuhu, ya. Bisa bersantai bersama keluarga. Perdang-Dendang adalah kita. Enak he, libur. Oke deh, pendengar untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, semoga ya liburan di kali ini ya bisa memberikan dampak positif dalam kehidupan Anda dan juga orang-orang spesial. Dan kita di Pro Dangdut, bagi yang mau gabung silahkan, lagu-lagunya sudah kami rilis di playlistnya Pro 1, sudah kami posting juga di Facebooknya RRI Atambua. Waktunya dari sekarang ya, nanti di sesi 1 bersama saya Henny, di sesi yang kedua bersama Yanti Kima yang menemani Anda semuanya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Boleh tahu ada siapa di sana yang sudah bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut? Kita terima dulu ya. Kita terima dulu satu penelpon yang sudah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang berulang kita adalah kita. Apa kabar kayak ini?
0: Kabarnya sehat baik ya, sehat selalu.
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Nomor tiga apa kayak ini?
0: Lagu nomor tiga itu di sini ada Dewi Persik ya, Mimpi Manis.
1: Oke, itu aja deh, Mimpi Manis.
0: Oke, silahkan.
1: Pastinya salamnya bagian ini, pulang hati-hati ya. Banyak-banyak jaga kesehatan. Oke, makasih. Saya bimbing waktunya gak ada nih, jam 3 nih. Nanti sama Kak Yanti ya?
0: Dengan Kak Yanti.
1: Oh ya, terima kasih ya. Salamnya buat Bang ya. Jadi kayak ini ya, kita makan ini bikin rendang ya. Masak ya. Rendang yang enak ya. Oke, makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik ya, dari Mas Edi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di acara Pro Dangdut Dangdut Terlalu Kita. Dan juga bagi Anda yang masih mau gabung bersama kami, silahkan ya pendengar RRI yang masih mau gabung silahkan 08124601-0202. Waktunya dari sekarang. Di sesi yang pertama nih kita terima lagi nih, ada satu penelpon yang sudah gabung. Halo Pro Dangdut Yuven.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kakak Henny.
0: Hai, apa kabar? Baik kok.
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Siap, lagi buat apa saya ini hari?
2: Ada duduk santai kakak, baru pulang dari kakak dong.
0: Oh, baru pulang, oke, siap ya.
2: Iya.
0: Iya, silakan, mau dengerin lagu yang mana, oh?
2: Ada satu pantun kata dulu.
0: Oh, ya pantun-pantun tentang apa, yuk?
2: Burung merpati terbang berdua, hinggap manis di dahan jati. Tapi kita kemana-mana lagi, kita kutu untuk ini saja.
0: Oke, diulangi lagi dong.
2: Burung merpati terbang berdua, hinggap manis di dahan jati. Hatiku tak kemana-mana lagi, cintaku cuma untukmu saja.
0: Cakep, ini cinta buat siapa? Oh, biar burung merpati, biar burungnya terbang tinggi ya ke awan. Yang pentingnya tetap ada di hati, tidak kemana-mana, selalu ada di hati.
2: Itu sudah kakak.
0: Pindah kemana-mana, pokoknya di hati. So, kalau sonde ke jantung juga begitu ya.
2: Itu sudah kakak.
0: Baik, silahkan.
2: Ini lagu nomor 5.
0: Lagu nomor 5 ada di sini. Jadi mau yang 5 ya, hari ini mau yang ganjil ya. Oke, kita lihat. Ini nomor 5 itu ada Duo Anggrek ya, Pemberi Harapan Palsu.
2: Aduh, jangan.
0: Aduh, jangan sampai. Iya.
2: Sampai kakak.
0: Oke, di sini masih ada Boy Dangdut Adu Nyai, Caca Handika Jandaku, ada Cita Citata Sakitnya Tuh di sini, Doa Anggrek Pemberi Harapan Palsu, Evita Mala Sedingin Salju, Kamelia Malik Seputih Kapas ya. Ada Gita yang oh, oke. Okay. Siap, silahkan.
2: Ya, salam pertama buat Kakara Tamaputun bersama mamanya, Mama Maria. Nah, selamat sore. Terus ini Kakak Fenty, ayo aku pas juga, selamat sore Kakak Fenty. Desi, ayo aku pas juga, Mama Bismillah, si Mama Ina Mikini. Terus ini Bunda Desi, Kakak Maria Kakara, Putri Kusuma, Kakak Dalam Bunda Dua, ini Om Tati, beberapa yang lebih sangat ini singkat orang buat semua semua dengan satu selamat salam kompeten buat kakak ini yang bertempat Surabaya dulu baru semua pun ingin dulu baru semua
0: hihi asik. Terima kasih banyak. Iya, siap ya Yuven, terima kasih ya. Ada Yuven yang sudah gabung bersama kita di acara Prodang Dedang Detadalah kita. Oke, kita sambil menunggu yang lain. Ini dia untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat sore untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 15 lebih 14 menit pendengar, ada saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya di Prodangdut untuk sesi yang kedua ini ya. Tadi ada dari siapa ya? Dari Caca Handika Jandako ya untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di sore hari ini. Semoga lancar ya. Mungkin masih dalam suasana libur ya, cuti bersama. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik. Di Prodangdut sesi ini masih ada dari Boy Dangdut ya, Adunyai ada Cita-Citata. Sakitnya tuh di sini ada Duo Anggrek Pemberi Harapan Palsu. Ada Evita Mala, Sedingin Salju, kemudian Gita Yubi, Maunya Kamu, ada Hesti Damara, Goresan Luka, Dewi Purnama, Sabar Ora Tumbas, ada Ike Nurjanah, Bunga Cinta, Ita Purnama Sari, Cintaku Padamu, Kania, Sayangku, I Love You, ada Delia Elena, Lupa Pulang, oh, Lupa Pulang kenapa nih? Tidak ingat jalan pulang kah? Ada Mas Rian Sakit Gigi, ada Nila Karisma Jaran Goyang. Mau yang mana? Silakan. Di Prodangdut adalah kita di 08124601202. Selamat sore Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut. Selamat sore Prodangdut. Kaka Vero Tamonop, suaramu di mana? Halo Kakak Vero. Iya, Kakak Vero suaranya hilang. Baik, dicoba lagi Kakak Vero Tamonop di nomor yang sama ya. Yang lainnya juga yang mau gabung silahkan ya di Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik. Selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut dan kita kayak nanti.
1: Iya, kabar baik selalu.
2: Sehat ya.
1: Iya, selalu sehat.
2: Sudah apa? Tadi masak apa, rendang apa semur?
1: Iya, ada aja.
2: Rendang ya, sop ya, cecep ya. Tadi apa tadi? Apa Evita Mala apa tadi?
1: Evita Mala Sedingin Salju.
2: Ih, sudah sedingin salju. Salahnya bukan kayak nanti kurang hati-hati ya.
1: Oke.
2: Nanti yang malam siapa Gianti? Yang malam siapa?
1: Yang malam ini
2: Jeffrey.
1: Kevinti kayaknya.
2: Kevinti, oh berarti Jeffrey Albi. Oke, pulang aja di yang ya.
1: Baik.
2: Ya, tadi salam buat keluarga. Oke, makasih.
1: Terima kasih jadi, juga. Iya.
2: Terima kasih ya bagi-bagi
1: waktu. Terima kasih juga Mas Edi sudah bergabung di Prodangdut adalah kita. Iya, di belakangnya Mas Edi, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Tadi Kakak Vero hilang kemana nih Kakak Vero? Kembalilah padaku Kakak Vero. Baik. Kakak Bella, selamat sore.
3: Prodangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Kak Bella.
1: Ya, Kak Yandi.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar hari ini puji Tuhan baik, sehat selalu kata.
0: Syukurlah puji Tuhan kalau kabarnya baik.
1: Ya, Yanti, lagunya Sayangku I Love You.
0: Sayangku I Love You, oh, dari Kania. I Love You full.
1: Oke, salam salam ya Kak Yanti. Salam salamnya buat Kak Yanti bersama All Pro Pro 1 yang bertugas sore. Selamat bertugas, salam sehat semuanya buat semua sahabat. Ada Kak Yusen, ada Vero, ada Mama Ina di sini, ada Ibu Senti, ada Delvi, ada Om Fidel, ada Kak Tia, Om Janu, ada Om Tirosa, ada Bunda Desi, Kak Maria, ada Pak Oke, ada Marina, ada Mas Edi, ada Nona Ita Taut, ada Pak Ibu Yusin, sama Pak Hendrik, selamat sore. Ada Kak Nara, ada Bapak Tendiar Kenari, ada Kak Andre, ada Abang Damos, Abang Tejangga, Putra Lamasi, terus ada Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, ada Ibu Jati Wonosobo, ada Mas Jalu, ada Tata Sari di Banjarmasin, terus Pak Guru Papi Fernandez, Tata Marcel, Pak Manasrul, pokoknya buat semua-semua pendengar yang lagi pantau di acaranya Prodangdut, semuanya selamat sore, yang lagi beraktivitas tetap semangat, salam sehat buat kita semua, Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih Kak Yanti, selamat sore.
0: Terima kasih juga Kak Bella sudah bergabung sore ini ya, selamat melanjutkan aktivitas. Cuacanya ya cerah ceria ya. Baik. Setelah Kakak Bella, Kakak Vero. Apa kabar?
2: Halo.
0: Iya, Kakak Vero.
2: Berdangdut
0: adalah kita. Tadi hilang kemana nih Kakak Vero?
2: Jaringan Kakak. Soalnya saya di kamar jadi jaringan kurang bagus.
0: Oh, berarti sekarang zona di kamar leh.
2: Sekarang ada di ruangan depan, makanya jaringan lancar.
0: Oke. Baik, sudah dapat posisi yang pas ya. Baik. Silakan Kak Vero.
2: Lagunya dari Ita Purnama Sari.
0: Ita Purnama, cintaku padamu.
2: Ya.
0: Iya.
2: Oke. Salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan memberkati dan selamat hati di jalan.
0: Iya, makasih.
2: Nah, terus buat Kakak Bella yang sudah lewat, ada Mas Is, ada Kakak Yusen Kasih Satu Vino, Mama Andro, Mama Disen Duen Lasi, ada Mama Ibu Finti di Ayo Tupas, Bapak Fidel di Soe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, ada Bapak Vento, Bapak Oke, Bung Tino, ada Paman Nasrun, Bapak Pati Fernandez, Bung Marco, Bapak Tendiair Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hari, Bang Le, Putra Tengah, Ibu Yusin dan Ibu Pak Indri sendiri. Terus Kakak Anus dan Kakak Ameka di Timor Leste, Ibu Yusin Banafano di keluarga di Kefa. Untuk semua-semua saudara yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam pompa-pompa selalu.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak. Selamat sore Kakak.
0: Selamat sore juga Kakak Vero Tamono, yang punya Putun. Semuanya yang di Putun, selamat sore saja. Sore ini penuh dengan cinta ya kayaknya. Iya. Ada yang sayangku I love you, ya cintaku padamu, ya. Masih ada dari Ika Nurjana, Bunga Cinta, ya masih ada.

0: apa, tapi jangan PHP saja ya, pemberi harapan palsu. Baik, satu penelpon lagi. Selamat sore, Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Yanti.
0: Selamat sore juga.
1: Bagaimana keadaan?
0: Kabarnya luar biasa Mama Ina.
1: Puji Tuhan, berarti iya, kita sama-sama Tuhan terganggu sedikit kita, gitu Mbak Yanti.
0: Ya, semoga cepat ini ya.
1: Bayan, gigi saya itu obatnya apa?
0: Iya, saya belum pernah merasakan sakit gigi Mama Ina. Sakit hati pernah, tapi sakit gigi tidak pernah.
1: Kok sakit hati? Mana kok kita ada bebas kok sakit hati keruan? Apa yang bikin kok sakit hati?
0: Maksudnya pernah.
1: Topper, nah begitu. Jadi kalau sakit hati obatnya apa Mbak Yarti?
0: Iya, obatnya banyak kalau sakit hati itu.
1: Ah, saya kira hanya satu sah. Produk dangdut adalah kita Mbak Yarti. Lagu nomor 3 tadi apa Mbak Yarti?
0: Lagunya nomor 3 tadi sudah diputar, lagunya Dewi Persik tadi Mimpi Manis. Masih ada itu Boy Dangdut Adonyai, kemudian Cita-Cita Ta Adonyai.
1: Boy Dangdut
0: Adonyai, aduh Adonyai kayaknya sudah diputar
1: Boy,
0: juga ini.
1: Boy Dangdut.
0: Ya?
1: Ke Boy Dangdut saya sana mau nyai.
0: Iya, Adonyai kayaknya sudah diputar tadi. Yang belum itu ada Cita-Cita Ta Sakitnya tuh di sini, kemudian Duo Anggrek Pemberi Harapan Palsu, ada Evita Mala Sedingin Salju, ada Gita Yubi Sedingin Salju saja.
1: Niki memang dingin malam dingin Bayan.
0: Sama juga di Tambua kalau malam juga sudah dingin.
1: Mbak Yanti, kalau Mbak Yanti bilang di situ bilang apa kalau dingin-dingin ini bunga turis ini manik-manik di sofa. Aduh, bercanda Mbak Yanti sayang. Salam yang pertama buat Mbak Yanti bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada. Dan ucapan selamat sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Tapi Mama Ina tadi Evita Malanya sudah di request tadi mau ikutan.
1: Ikutan
0: saja sah. Atau mau yang Gita Yubi maunya kamu?
1: Itu juga maunya kamu, maunya
0: saya siapkan.
1: Maunya Mbak Yanti sama Mbak Teresa.
0: Iya.
1: Nah, lanjut salam Mbak Yanti. Nah, salam yang pertama ada Penti Reni di Ayat Tupas, ada Devi, ada Putar Tengah di Fakfak, ada Mbak Liga di Wonosobo, ada Paman Boksi sekeluarga di Ursulin. Selamat ini apa? Selamat ini Idul Adha buat semua yang para muslimat yang mengikuti ibadat Idul Adha. Selamat Idul Adha dengan ucapan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat kita semua. Salam yang berikut ada Vero yang barusan lewat, ada juga Bapak Tuli Dinaibana, Mama Givan Manlase, Mama Andro, ada Bung Papi Fernandes, Bang Yeri, Bang Marcel, ada juga Putra Mus, ada juga Bella Puspita, Marina, Bapak Tenar Kenari, ada Nara, ada Pujangga Wayata, ada Mas Edi. Mas Edi, salam ini apa? Selamat Hari Raya Ramadan, Hari Raya Idul Adha buat Mas Edi sekeluarga. Semoga apa cepat sehat dan ibadah haji selalu menjadi sebuah amalan bagi dia.
0: Amin.
1: Nah, ya, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin Mas Edi. Juga ada Bapak Desi Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada Bapak Tirosa sekeluarga, ada juga Bapak Agustinus Lake, ada juga Bapak Bento, ada Ibu Deviana Bonapane si keluarga, ada juga Yuven Kasi Fatupeno di ucapan selamat sore semua.
0: Baik.
1: Buat semua-semua fans yang lagi pantau Mbak Yanti. Oh iya, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, Mbak Sari bersama kekasihnya di Jatim. Selamat Hari Raya Remaja, selamat Hari Raya Idul Adha. Minal Aidin, Mbak Sari, semoga mohon maaf lahir dan batin buat kita semua.
0: Baik.
1: Singkat borong buat semua-semua saja Mbak Yanti yang lagi pantau pada sore ini. Ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
0: Baik.
1: Buat Mbak Yanti, terima kasih banyak. Salam, selamat sore Mbak Yanti.
0: Selamat sore juga Mama Ina yang punya Niki-Niki. Iya, semangat terus ya. Iya, cepat sembuh Mama Ina ya. Oke, kita dengarkan dulu ya dari Evita Mala, Sedingin Salju, juga lagu-lagu yang sudah di request.

Menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi yang luar biasa. Saat mata tidak bisa menatap layar, telinga saya sepenuhnya berpesta bersama suara-suara penuh semangat dari para penyiar RRI. Saksikan serunya 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI dan RRI.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, lagu-lagu hiburan ya, lagu-lagu dangdut maksudnya untuk menghibur Anda. Sudah kami hadirkan satu persatu untuk Anda, semoga bisa menghibur Anda ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut di edisi hari ini ya, hari Kamis 28 Mei 2026. Dan satu lagu akan saya hadirkan menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan tetap bersama kami karena di pukul 16 nanti pendengar kami akan hadirkan untuk Anda semuanya Beranda Asta Cita yang dirilai dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar ada dari miliknya, siapa nih yang akan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini? Ada dari Cita-Cita atau mau? Atau dari Hesti Damara? Ya, saya putarkan untuk Anda.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cipta Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan kita akan hadirkan beranda Asta Cipta yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cipta, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjaga. menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform, yang ketiga hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM. Jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau proper digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Miranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Aranda hasta Chitá.
1: Pria salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Suranda Astacita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya harus haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Asungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
1: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
0: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
0: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini, pendengar masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi, lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, setelah kita ikuti bersama tadi ya, Beranda Asta Cita, saatnya kami akan ajak Anda untuk ikuti berita berjaringan Sekorwil Nusantara.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

NTT Story berjaringan Sekormil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Edisi Kamis 28 Mei 2026. Dengan berita utama, pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Berita selengkapnya disampaikan Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.

Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga. Allah'a emanet olun.

0: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
1: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
0: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Laporan Febi Leoledi.
3: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung tertib, aman dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha bertindak sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha Ustadz Adam Hairul, serta Bilal Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahun, tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
4: Marilah kita renungkan, sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
4: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan jemaah yang mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koda Eral 7 Osmo Kota Kupang untuk berkurban memberi dari sepertiga harta yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan sebagai persembahan kurban kepada Allah Sang Pencipta. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
5: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
6: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupang untuk berkurban di setiap hari kurban.
5: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
6: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
7: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
6: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten ND menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan. Laporan Rovinus Mula.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Sapi kurban bantuan presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembelih oleh panitia kurban Masjid Baitussalam Pu'naka pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takfir Masjid Baitussalam Pu'naka Farid Numba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembelih di Masjid Baitussalam Pu'nakat sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitussalam Pu'naka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitussalam Pu'naka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi 1 ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitussalam Pu'naka. Belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat, ini Bapak Presiden langsung bantu kami. Suatu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
8: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitussalam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitussalam Pu'naka. Turut hadir dalam acara penyembelihan hewan kurban Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Dokter Hewan, Tokoh Agama, Panitia Kurban, dan Masyarakat Penerima. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
2: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan Vince Sakarias.
10: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Bupati Kupang Yosef Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat, mendengar dan merasa secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu, masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Amfoang dinaikkan statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
11: Ada intensi khusus terkait dengan pengadaan satu SPBU di wilayah Amfoang untuk menjawab persoalan BBM. Kemudian hal kedua itu kan kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada edisi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Jadi yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuli Barat, Ampuang Barat Daya, Ampuang Barat Laut, Ampuang Utara, dan juga Ampuang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
6: Menurut Asen Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Ampuang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit Pratama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat tidak perlu lagi harus ke Kota Kupang. Lebih jauh tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
2: Ruas jalan Belu Malaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Dilaporkan Egi Araujo.
12: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Malaka maupun sebaliknya dari Malaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
13: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan kata, karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Malaka.
12: Nah, jadi harapannya?
13: Harapannya mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
12: Oh ya. Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung kusuk diikuti ribuan umat muslim. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pendengar Pro 1 tetap bersama kami karena sesaat lagi akan kami sampaikan warta berita.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Ancaman longsor menyebabkan separuh bidang tanah garapan milik warga tani di lingkungan Lesepu, Kelurahan Manumutin terus terkikis dan terbawa banjir. TPID Kabupaten Belu temukan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai harga eceran tertinggi.

Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, ancaman longsor menyebabkan separuh bidang tanah garapan milik warga tani di lingkungan Lesepu, Kelurahan Manumutin terus terkikis dan terbawa banjir.

0: Luasan lahan pertanian warga di wilayah Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Tembo, Kabupaten Belu terancam terus amblas setelah terjadi longsor. Ancaman longsor yang terjadi sebenarnya sudah sekian tahun, di mana lahan warga setempat sepanjang bibir Sungai Telau yang membentang tepatnya di lingkungan Lesepu, Kelurahan Manumutin, kurang lebih ratusan meter terus terkikis dan amblas terbawa banjir. Saat ini terlihat tebing tinggi, bisa dipastikan musim penghujan luasan bidang tanah warga setempat akan terus terkikis, menyebabkan warga setempat mengalami kerugian besar karena kehilangan bidang tanah garapan. Frans Martinus Leki, warga RT 16 lingkungan Lesepu, mengatakan dirinya cukup merugi. Sebagian bidang tanahnya yang selama ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam terus terkikis akibat longsor.
1: Ya, longsor ini, dia jebol dari sini berarti pertanahan saja. Masyarakat penduduk habis, sudah merembes di sini tuh. Artinya kalau sudah turun sini jebol ke habis, berarti bukan hanya lahan pertanian saja.
0: Menurutnya kondisi yang terjadi sebenarnya sudah merupakan bencana yang harus segera ditanggulangi pemerintah.
2: TPID Kabupaten Belu temukan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai harga eceran tertinggi.
3: Saya tidak bisa tunggu, tidak bisa mengidentifikasi bahwa ada terjadi pelanggaran, tapi realita yang ada
4: 9.000, 7.000, 5.000 ini tanah, tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini pangkat.
5: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh, harga minyak tanah di tingkat masyarakat juga terus mengalami kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
3: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi. Akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
5: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi penambahan rantai yang panjang yang akibatnya mengingatkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat. Jadi dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada indir tin. Kami sudah dengan pemiliknya, pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head, sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 4.000 rupiah.
5: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Pendidikan karakter berbasis nilai luhur dan kristiani menjadi fokus SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam mencegah bullying di kalangan siswa.
6: SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi terus berupaya menekan kasus bullying di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter. Guru SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, Markus Kari, menegaskan pembinaan karakter menjadi kunci dalam mencegah perundungan.
7: Kita sedini mungkin sudah mencegah terjadinya tindakan bullying mulai dari kelas 10. Ya, saat ini yang kami lakukan dalam program kokurikuler, ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu dikenal dengan proyek profil belajar Pancasila. Nah, tapi saat ini sudah diganti dengan namanya kokurikuler, yaitu bangun jiwa dan raganya. Nah, bangun jiwa dan raganya itu di dalamnya ada sosialisasi anti-bullying.
6: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berbasis pada nilai kristiani dan nilai luhur bangsa. Ia menambahkan, peran guru sangat penting dalam mencegah perundungan.
7: Di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, seperti yang visi-misi yang sudah diterapkan di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, yakni terdepan dalam ilmu pengetahuan untuk nilai-nilai kristiani. Nah, jadi kami untuk pendidikan karakter memang kami lebih kepada menumbuh kembangkan anak-anak dalam jiwa kristiani, ya. Kemudian itu yang kemudian kami saat ini memang untuk pendidikan karakter itu sangat penting sekali untuk anak-anak. Itu sangat penting karena kenapa? Ketika anak-anak itu kemudian mereka tidak dibekali dengan pendidikan karakter, sering terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi mereka membangkang, ya, terhadap guru, kemudian sering terjadi mereka tidak menghormati guru dan lain sebagainya. Nah, sehingga pendidikan karakter yang selalu kami ajarkan kepada anak-anak itu yaitu menanamkan nilai-nilai luhur, nilai kristiani dalam diri mereka.
6: Ia berharap ke depan seluruh siswa semakin sadar pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, harmonis, dan bebas bullying. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Harga bawang di Kabupaten Belu mengalami kenaikan nilai jual karena terhambatnya proses distribusi.
8: Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Baru Atambua, Kabupaten Belu, terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Per hari ini, harga kedua komoditas tersebut mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pasokan hingga meningkatnya biaya operasional pedagang. Salah satu pedagang, Armawati, mengungkapkan lonjakan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Yang menjelaskan selain faktor pasokan, kenaikan harga juga dipicu oleh meningkatnya harga bahan pendukung lainnya seperti plastik kemasan.
9: Yang sebelumnya harga berapa mungkin?
10: Yang ini 35. Mulai musim penghujan jadi stok juga mulai kurang. Jauh bawang baru masuk itu bisa turun sedikit.
8: Permawati menambahkan kenaikan harga bawang turut berdampak pada jumlah pembeli di pasarnya. Ia mengaku sejak beberapa pekan terakhir daya beli masyarakat untuk bawang menurun. Hal ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan Lina, salah ibu rumah tangga yang mengaku kini membatasi jumlah pembelian bawang untuk kebutuhan sehari-hari. Ingin lebih memilih untuk berhemat karena harganya yang semakin mengalami kenaikan.
10: Bawang dari Kupang, kita ambil dari Bosnia. untuk mereka ambil dari welfare.
8: Di Cengkada, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok agar tidak terus mengalami kenaikan dan tetap terjangkau bagi masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa perang dan perpecahan geopolitik telah menyebabkan erosi berbahaya terhadap tatanan dunia internasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam debat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Melansir dari situs resmi PBB, Kamis 28 Mei 2026, Guterres menyebut piagam PBB merupakan pedoman penting bagi kelangsungan umat manusia. Namun, ia menilai prinsip-prinsip utama dalam piagam PBB kini berada di bawah tekanan besar akibat meningkatnya konflik dan ketegangan global. Menurut Guterres, dunia saat ini menghadapi jumlah konflik tertinggi sejak PBB didirikan. Ia menilai penghormatan terhadap hukum internasional terus mengalami kemunduran di berbagai kawasan dunia. Menurutnya, prinsip kedaulatan, integritas wilayah, dan larangan penggunaan kekuatan militer semakin sering diabaikan. Dalam pidatonya, Guterres menyebut bahwa banyak pelanggaran hukum internasional tidak mendapatkan respons yang memadai. Ia juga memperingatkan bahwa impunitas ataupun kekebalan hukum semakin meluas di berbagai kawasan dunia. Guterres turut menyoroti berbagai krisis global yang dinilai saling berkaitan satu sama lain. Guterres menyebut ketidakpercayaan geopolitik, meningkatnya belanja militer, serta perkembangan kecerdasan buatan dan senjata otonom sebagai tantangan serius dunia saat ini. Selain itu, serangan terhadap hak asasi manusia, ketimpangan global, dan krisis iklim disebut semakin memperburuk situasi dunia. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ancaman longsor menyebabkan separuh bidang tanah garapan milik warga tani di lingkungan Lesepu, Kelurahan Manumutin, terus terkikis dan terbawa banjir. TPID Kabupaten Belu temukan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai harga eceran tertinggi. Saya Entiki Mamu, wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi...

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, semangat di malam hari ini ya, dan semoga saja aktivitas Anda sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan lancar jaya ya. Dan sekarang pukul 18:45, pendengar masih di Atambua Sore. Sesaat lagi kebersamaan kita akan berakhir, namun satu informasi untuk Anda semuanya, di mana pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menyoroti pentingnya teknologi dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah Indonesia. Menurutnya bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan dan ruang digital. Untuk itu, pengembangan teknologi Large Language Model atau LLM penting mendukung penggunaan bahasa daerah secara luas. Dan bahasa daerah harus masuk ekosistem AI supaya tetap relevan. Ini yang Atip sampaikan. Dan ia juga meminta bahasa daerah harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya pelestarian bahasa tidak cukup melalui seremoni tahunan semata. Untuk itu ia meminta sekolah memperkuat penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran harian. Sementara itu Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin mengatakan festival bagian program revitalisasi bahasa daerah. Program tersebut melibatkan pelatihan guru hingga festival tingkat provinsi. Ia menilai keberagaman bahasa ini menjadi kekuatan penting bahasa Indonesia.

Telaga Permai, Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Indonya. Indonesia.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atom 2, di mana saja Anda berada di malam ini dengan saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di edisi hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Semoga di malam ini kita selalu, pendengar di mana saja berada, kita selalu sehat walafiat, dan yang masih beraktivitas semoga berjalan dengan lancar.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, baru edar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin mencari Google dengan memasukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis MBG dihentikan. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media sosial yang dikredibel sosial. Ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden dan bila program MBG dihentikan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Persatu RT Tambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Aspal dan Air Mata, diproduksi oleh RRI Cirebon.

0: 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu, ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget, mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja, yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
1: Enggak. Saya enggak apa-apa, Dad.
5: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, pak? Pak Basuki?
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak benar. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
7: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
6: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya gak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji gak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.
9: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Atambua, kita sudah di edisi malam ini kita bersama dengan Ustadz kita dengan topik hari kedua Idul Adha yang masih menyembelihin hewan kurban. Jadi, kita sudah bergabung bersama dengan Pak Ustadz. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Ustadz.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik Pak Ustadz, kita tanya-tanya sedikit tentang hari kedua Idul Adha ini.
2: Ya.
1: Bagaimana dengan antusias warga saat penyembelihan hari kedua ini dibandingkan hari pertama?
2: Ya, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Ya. Kalau di masjid apa hari kedua sudah selesai semua. Maksudnya hari pertama langsung selesai semua.
1: Oh.
2: Yang kecuali yang di Asyifah. Kalau di Asyifah itu masih tadi.
1: Oh.
2: Sudah selesai.
1: Okay.
2: Dan halo?
1: Ya, halo. Ya.
2: Ya.
1: Oke, Pak Ustadz.
2: Siap.
1: Oke, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, halo. Kalau di Kalau di Masjid Al-Mujahidin itu yang sementara untuk hari kedua.
2: Iya, kalau di Masjid Al-Mujahidin sudah selesai hari pertama juga. Yang tadi itu di Paguyuban yang hari kedua.
1: Oh iya.
2: Dengan apa ini RST, di RST itu masjid RST.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, bagaimana dengan antusias warga saat penyembelihan hari kedua dibandingkan hari pertama?
2: Ya, lebih antusias hari pertama karena momennya kan pas Lebaran tuh. Kalau hari tasyrik atau hari kedua kan biasanya orang juga sudah capek semua.
1: Iya, betul.
2: Mulai dari distribusi dan ini. Semuanya alhamdulillah di Atambua ini bagus juga. Semua toleransi beragama itu bagus.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Kalau penitia hari kurban di hari kedua biasanya apa saja, masih sibuk atau lebih ke distribusi?
2: Ya, ke distribusi. Kalau potongnya kan hanya yang lebih saja.
1: Ya,
2: yang tidak lebih.
1: Oke, baik.
2: Distribusian itu biasanya belum selesai, makanya dilanjutkan besok atau dilanjutkan sekarang hari keduanya itu.
1: Hari kedua, ya. Oke, baik. Pak Ustadz, bagaimana dengan bagian daging dilakukan biar adil dan tepat sasaran?
2: Ya, kita sesuaikan dengan ini. Kita sesuaikan dengan kurban, hewan kurbannya.
1: Ya.
2: Jadi kalau hewan kurbannya sedikit ya kita harus bagi rata sesuai dengan umatnya berapa, ya kita sesuaikan dengan dagingnya itu.
1: Oke, baik.
2: Yang penting sama rata.
1: Oke. Apa pelajaran yang bisa diambil dari proses kurban hari kedua ini, Pak Ustadz?
2: Ya, sama.
1: Ya.
2: Kurban itu kan kurban itu kan sebetulnya apa namanya bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ini diuji dengan ya kepemilikan kita. Kita memiliki apa ya kita diuji. Kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim atau biasa disebut Abraham ya punya anak Ismail begitu. Jadi, dikorbankan sehingga dengan ketulusan hatinya Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan binatang kurban itu yaitu domba. Atau kambing.
1: Kalau kita di sini kambing, kalau di apa di daerah sana apa domba.
2: Iya domba ya.
1: Oke deh Pak Ustadz, apa pelajaran yang bisa diambil dari proses kurban hari kedua ini?
2: Pelajaran sebetulnya tidak ada sih. Yaitu tadi sama yaitu gotong royong, lintas agama, saling menghormati. Nah, dan kita berbagi kurban seadil-adilnya dengan tetangga. Dengan apa namanya, walaupun tetangga non juga kita harus berbagi karena masih dalam lingkungan kita.
1: Gitu. Masih di kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara kabupaten warga Kabupaten Belu.
2: Warga sekitarnya lah, kita tempat ibadah itu ya kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai.
1: Oke baik Pak Ustadz, ini pesan yang terakhir. Untuk warga yang baru pertama kali berkurban atau ikut jadi penitia, pesan terakhir.
2: Pesannya ya tidak ada ya, karena semua umat sudah mengerti syariat tentang apa aturan-aturan ya berkorban dan sudah paham semuanya, jadi kita tidak perlu menggurui lagi.
1: Oke, terima kasih Pak Ustadz, waktu dan kesempatan bersama kami Prosatu Atam Bua. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke pendengar Pusat Era Tembua, kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan Bapak Ustadz Adnan yang ada di Masjid Armurul Hajin. Semoga Pak Ustadz bersama keluarga sehat selalu di Idul Adha di 2026 ini.
0: ...1,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
3: Banyak amat paketnya, borong nih. Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung. Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula. Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
4: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
4: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
4: Oke deh.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa ini.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, Nurhastuti Wardani, mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau kemarin normal boleh dikatakan sehat. Untuk usus itu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau kemudian ada daging hati kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan, jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu Karir Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyata sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk. Ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita kan total ada 300 desa, 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Saskia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
18: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran. Baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain Timnas Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain Timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain Timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari Timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Persatu Area Tembua, kita akan ikuti mimbar agama Islam yang berjudul Golongan Manusia yang Tidak Terima Allah Amalnya di Akhirat, dibawakan oleh Ibu An Muhammad Magoyan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'adzim. Hadirin, hadirat, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, Allah masih memberikan kita berbagai nikmat dan kesempatan, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa menghirup udara segar untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema tentang golongan manusia yang tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah di akhirat kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, salasatun la yukabalullahu minhu yaumal qiyamah sorfan wala adlan. Ada tiga golongan manusia yang nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah mereka. Sehebat bagaimanapun amal yang kita lakukan di dunia, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, apapun yang kita lakukan, jikalau yang tiga ini ada pada diri kita, maka Allah enggan menerima pahala, enggan menerima amal kita nanti di akhirat. Siapakah yang tiga golongan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang pertama adalah al-akun, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa tinggi kedudukan orang tua di dalam Islam, sampai Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar hanya menyembah kepada Allah saja. Lalu kepada tingkatan yang kedua, Allah mengingatkan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bahkan bukan hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak, tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini di media banyak sekali kita temukan berita-berita tentang anak durhaka yang tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah lansia. Bahkan ada anak yang sanggup mengantarkan orang tuanya ke panti jompo. Bahkan bukan hanya mengantarkan orang tuanya ke panti jompo, mereka juga membuat wasiat, jikalau nantinya orang tuanya ini meninggal dunia, tolong diuruskan jenazahnya dan dimakamkan di sana. Tidak mau mereka mengurus orang tuanya, sekalipun seandainya orang tuanya ini meninggal dunia. Betapa hancurnya hati orang tuanya jika anak yang dicintainya sejak lahir dibesarkan dengan keringat, air mata dan kasih sayang, ketika sudah menjadi orang lalu kemudian menjadi musuhnya sendiri di dalam hidupnya. Maka Allah sangat-sangat membenci anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan bagi kita yang masih dikaruniai Allah orang tua yang masih hidup, Allah mengingatkan kepada kita untuk berlaku baik kepada keduanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Batasan dari durhaka itu apa? Sampai Allah menegaskan berkata uff saja, mengatakan ah saja, yang kemudian dapat menyinggung perasaannya, sakit hatinya, bahkan sampai meneteskan air matanya, maka itulah yang nanti akan mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu diingat, di antara azab yang akan disegerakan oleh Allah di dunia ini, jikalau meninggalkan sholat, tidak puasa, dan dosa-dosa yang lainnya, azab yang pasti itu nanti di akhirat.
tapi ada azab yang akan disegerakan oleh Allah di dunia ini. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua kita. Tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat tanpa restu dan ridho dari keduanya. Maka bagi kita yang masih dikarunia Allah orang tua yang masih hidup, gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk taat dan berbakti kepadanya. Jangan sampai kita menjadi anak yang menyakiti hati atau bahkan sampai durhaka kepadanya, karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Tidak sedikit orang yang menangis merintih ketika orang tuanya sudah meninggal dunia karena belum sempat berbakti kepadanya. Dan jikalau pun orang tua kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terbuka jalan untuk berbakti kepadanya, yakni diantaranya dengan mendoakan keduanya. Sederhana saja, ketika kita mengatakan Rabbi Firli, maka jangan lupakan wali walidayya. Karena para ulama mengatakan, cukuplah anak itu menjadi anak yang durhaka jikalau dia mendoakan dirinya tapi dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Lalu kemudian yang kedua, as-sadaqatu alaihima, bersedekah atas keduanya. Para ulama semuanya sepakat bahwa sedekah yang diberikan atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai dan sangat berharga bagi mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karenanya hati-hati. Sehebat bagaimanapun amal yang kita lakukan, sehebat bagaimanapun ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini, jikalau kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita, masih menetes air matanya karena kita, masih tersakiti hatinya karena ulah kita, maka jangan berharap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, golongan manusia yang tidak akan diterima Allah amal ibadahnya adalah mannan. Mannan artinya adalah orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Hai orang-orang yang beriman, jangan rusak, jangan batalkan amal kamu, sedekah kamu, kebaikan kamu, bil manni wal ada, dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kamu lakukan dan mengiringinya dengan perkataan yang tidak baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada terkadang orang begitu sudah selesai pembangunan masjid ingin diungkitnya kebaikannya. Jikalau bukan karena aku yang menyumbang, maka tidak akan jadi masjid ini. Jikalau bukan karena aku yang menyekolahkan dia, maka tidak akan jadi orang dia sekarang. Diungkit-ungkitnya kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain, diungkit-ungkitnya sedekah yang pernah dia berikan kepada orang lain, maka di saat itu terucap pada lisannya, maka saat itulah batal amal ibadahnya. Atau ada orang yang bersedekah tetapi diiringi dengan bil ada, dengan perkataan yang tidak baik. Dia memberikan sedekah, memberikan sumbangan, memberikan kebaikan, tetapi diiringi dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka di saat itu terucap pada lisannya, maka saat itu pulalah batal amal ibadahnya. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, hati-hati. Jangan sampai kita mengiringi kebaikan itu dengan mannawal adha,
dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan dan mengiringinya dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Para ulama kita sering mengatakan, kebaikan yang pernah kamu berikan kepada orang lain, lupakan, agar kita menjadi orang yang senantiasa ikhlas dan ridho. Sedangkan kebaikan yang orang lain pernah berikan kepada kita, ingat sampai mati, agar kita menjadi orang yang senantiasa pandai berterima kasih kepada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga, golongan manusia yang tidak akan diterima Allah amal ibadahnya adalah mukadzibu bil qadari, orang yang mendustakan takdir, orang yang menolak keputusan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak akan menginginkan yang tidak baik berlaku bagi hambanya. Allah akan memberikan yang terbaik, tapi boleh jadi akal kita yang belum sanggup memikirkannya, sehingga kita menganggap apa yang telah diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang tidak baik. Oleh karenanya, apapun yang menimpa diri kita, wa ma asabakum, apapun yang menimpa diri kalian, kata Allah, sesungguhnya sudah tertulis, sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa kita lawan di dalam kehidupan ini. Karena jikalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Dan kita tidak bisa menolak apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kita hanya bisa ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita, sambil mencari ibrah dan pelajaran dari apa yang Allah timpakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, sembari kita menjaga jangan sampai kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang tidak akan diterima oleh Allah amal ibadahnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Acer Jiwa malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita sesaat lagi kita akan ikuti pesona budaya Flopamora yang dibawakan oleh host dari RRI Pro 4 Kupang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan, tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di masalah itu Ledo disebut juga keret yang muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlawanan, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan, dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang dikenal orang saksi pada waktu itu, namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenang, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Nambelole. Nambelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan. Maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah. Karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya, dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu, sampai mereka... Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara taule oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti itu babak pertama. Masuk ke babak kedua. Babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalen nada. Pekalen nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ. Saya sudah menari hanya sebentar. Lalu di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu, gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi itu masuk ke situ itu hal. Setelah itu, nah, here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir, mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu langsung dengan itu. Lalu ya ini sedikit lama, biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan. Kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Okay. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini itu pekalen ada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Ah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dengan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, kalau dulu itu lagu ngaran, lah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tapi dia pernah Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge moneka jalangerai timai hirai tare ana deo pelukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak dengan tidak menyebut namanya orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Ah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang. Jadi ini tergantung sendiri sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu ya, tadi apa penyuruh tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Ya. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan. Kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi apa menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena, pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya Bani menyebut Bani Keto, nama kemudian itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Majar. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini bersenggol secara santun. Kalaupun tidak, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Ya, gong dan tambur itu, gong itu ada 7 atau 9, ada nadanya kan sudah ada kan dengan ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang. Oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tamburin mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekatnya yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda macam. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak ramah, orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan samannya, jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau heire itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkat tangan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus rasa begini, dan lutut bareng tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak kaki, tinggi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena ada pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang jadi soal bagi. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu mulai tambah-tambah. Nah, ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena dia memiliki ada lah jadinya sudah lah, tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara. Demikian Pesona Budaya Vloba Mora, persembahan kami dari RRI Kupang dengan topik Tarian Ledo sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua. Saya Felitaka, sampai jumpa.

Pendengar Probomora dimanapun Anda berada, berikut ya dari Indi, kami akan mengulas persepsi masyarakat terhadap situs megalitikum di Desa Wologai. Desa adat yang berada di Kabupaten Ende ini menyimpan jejak peradaban leluhur yang hingga kini tetap dijaga dan dihormati masyarakat sebagai bagian penting dari nilai budaya dan spiritual. Sesaat lagi kita ikuti bersama rekan kami ya, Lely Kara.

0: Selamat malam mendengar RRI Kupang, Endi, dan juga Atambua. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai Anda, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Di kesempatan malam hari ini dalam Pesona Budaya Flamomora, saya Lali Kara dari Endi, Kota Pancasila, menghadirkan satu topik, persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di Desa Wulogai. Desa Wulogai terletak di Kabupaten Endi, Nusa Tenggara Timur. Memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah situs megalitik yang masih lestari hingga saat ini. Situs ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah panjang nenek moyang, tetapi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal ini, kami sudah bersama seorang pelaku budaya, ahli waris dan pewaris budaya Desa Wulogai, Pak Adolfus Reko. Ikuti perbincangan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI di kesempatan siang hari ini.
1: Okay. Terima kasih.
0: Kak Adolfus, apa yang membuat situs megalitik di Desa Wulogai itu begitu istimewa dibandingkan dengan situs-situs lainnya? Silakan.
1: Situs megalitikum atau situs batu adalah sebuah, menurut kami, ahli waris dan pewaris tradisi Wulogai mempercayai bahwa ini adalah bukti berkat sang pencipta mewariskan spiritualitas melalui leluhur. Jadi harus dijaga dan disadari, dihidupi dan diwariskan terhadap generasi-generasi selanjutnya. Jadi kami percayaan adalah ini memang yang mengerjakan ini adalah nenek moyang kami yang terdahulu. Tetapi ini saya pernah melakukan penelitian terhadap mosalaki di Wulogai. Saya bertanya, misalnya kalau salah satu contoh tubuh dan kanga, tubuh batu itu persembahan itu, saya bilang ini siapa yang bikin? Mereka bilang ini nih kita yang dulu. Saya tanya lagi nenek kita dulu siapa lagi? Akhirnya sampai ke belakangnya, rupanya ini adalah, menurut versi kami, percayaan kami adalah Tuhan Allah sendiri yang mengerjakan ini dan memberikan contoh kepada kami.
0: Oke. Dan itu sampai dengan saat ini masih terus terpelihara begitu, terjaga begitu ya, Kak Adolfus ya?
1: Iya betul. Iya betul. Sekarang salah satu kampung adat tradisional Wulogai itu dia berasosiasi langsung dengan tempat tinggal masyarakat. Itu di masyarakat itu ada kompleks adatnya, di situ juga ada kuburannya. Jadi dia satu kesatuan kehidupan.
0: Dan bentuknya ini apakah cukup unik, Pak Adolf?
1: Yang kita kenal, artinya yang ada di kampung tradisional kami di Wulogai, yaitu seperti pada umumnya di komunitas adat suku adat Lio ya, kanga yang kita kenal dengan tempat upacara. Di tengah-tengah kanga itu ada tubuh musuh. Tubuh musuh, kalau bahasa Indonesia bilang tugu, tempat persembahan itu. Nah, kanga adalah pelataran di mana ada upacara seremonial untuk memuja kepada para leluhur yang telah memberikan warisan dan tradisi kepada kita, mulai dari tata berladang, mulai membangun rumah adat. Habis itu situs-situs itu dijadikan sebagai tempat pemujaan, ucapan syukur. Okay. Terhadap, kalau bahasa Lio bilang doa kita lulubula enggak egale bala tanah. Doa galeban artinya dari Allah sang pencipta dan juga ibu bumi sang pemilik bumi ini.
0: Tadi disampaikan bahwa situs batu ini ada di sekitar pemukiman masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat setempat ini memandang situs megalitik ini dalam kehidupan mereka sehari-hari?
1: Kalau kami dan keluarga besar itu tuh, ini merupakan identitas kami.
0: Iya.
1: Kami bangga
0: gitu ya?
1: Kami bangga dengan situs-situs ini dan itu menjadikan identitas kami sebagai masyarakat, masyarakat adat dan budaya suku Lio teristimewa kami orang Wulogai. Tentu ada banyak, setelah saya hidup di tengah-tengah masyarakat, ada hal yang perlu mungkin dijadikan pendidikan tambahan dan informasi tambahan, karena perlu dijelaskan juga apa sih maknanya dari situs-situs ini, misalnya tubuh kanga, lodonda, rate, pak ini, sehingga generasi sekarang atau anak-anak pewaris adat dan budaya ini mereka tahu. Habis itu mereka sadar dan paham. Jadi
2: bukanlah barang yang sakral yang menakutkan, tetapi barang-barang ini adalah sebuah kekayaan yang perlu dibanggakan. Dan ini saya selalu menggaungkan di dalam keluarga besar kami sebagai ahli waris dan pewaris budaya Wologai.
0: Berarti ini memang masyarakat percaya bahwa ini adalah keunikan yang kami punya dan berperan besar begitu ya dalam kehidupan dan juga kalender adat bagi masyarakat adat Wologai. Nah,
2: ya, betul.
0: Pak Adolf, bisa Anda ceritakan beberapa ritual atau tradisi begitu ya yang masih dijalankan di sekitar situs megalitik ini?
2: Kalau di kampung Wologai ini, tahu saya dari kecil sampai umur segini, saya ikutin terus dan saya hidup di tengah masyarakat adat dan budaya dan tradisi Wologai ini, dia masih sangat lengkap. Saya tidak membandingkan dengan kampung adat lain ya, tetapi yang saya dengar, yang diceritakan, kebetulan bapak saya adalah seorang musolaki dari Sukuria. Sukuria adalah salah satu rumah adat di suku Lio, termasuk di kampung Wologai itu. Mereka menceritakan segala ritus dan ritual dan upacara adat, istilahnya kalender adat, dari bulan ke bulan sampai puncaknya nanti di bulan September yang kita kenal dengan Gavi itu. Jadi setelah saya cek ini, ada kaitannya sangat erat dengan tata berladang orang Lio, orang Wologai itu. Jadi sebuah upacara, upacaranya di tempat upacara yang kita kenal dengan tugu batu, di rate atau kuburan batu, yang kita kenal lagi seperti di aku, di bangunan tempat penyimpanan tulang leluhur itu. Jadi sangat akrab dengan sebuah tradisi bercocok tanam di Wologai. Jadi semua kegiatan yang usahanya tata berladang dan sawah di Wologai ada urusan dengan ritus dan ritual adat Wologai. Jadi sangat lengkap. Jadi dia mulai dari kita misalnya membuka lahan, ada ritusnya, memilih bibit misalnya padi. Jadi diambil dari rumah adat, diberkati, didoan dulu dengan pemangku adat. Dan pemangku adat dengan jabatan untuk melakukan ritus itu juga sendiri dia. Ada bagiannya masing-masing. Untuk membuka lahan sendiri, untuk membawa misalnya pembuka lahan itu adalah Eki misalnya Tanah Ria. Itu dia yang membuka lahan. Nanti di bibit itu, dari seremonialnya, dari rumah yang disebut dengan orang Rini.
0: Apa itu?
2: Rumah adat Rini, okay. Yang punya kekuasaan. Artinya kepercayaan di kami suku adat Lio Wologai ini adalah mereka yang punya kepercayaan dan mandat dari leluhur untuk menyimpan seluruh bibit dan memberikan bibit unggul terhadap seluruh komunitas yang bertata berladang di suku Wologai.
0: Jadi ini banyak sekali ternyata ya ritus-ritus yang ada sesuai dengan kalender-kalender budaya begitu ya, kalender tani, budaya, sehingga ini semua ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang ada di Wologai begitu. Ini terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di desa Wologai. Sudah separuh tadi kita bahas, dan sekarang kita masuk di sesi apa sih fungsi dari masing-masing situs megalitik yang ada di Wologai itu.
3: Yang pertama tadi disebut dengan tubuh musuh ya. Tubuh musuh ini letaknya di tengah-tengah kanga. Kanga itu adalah sebuah pelataran tempat upacara, di mana diupacarakan pada bulan, kalau di Wologai kalender adatnya di acara puncak, yaitu di bulan September, di bulan 9 ya. Tempat upacara untuk mensyukuri semua hasil panen melimpah dari sawah dan ladang di tanah garap kampung adat Wologai. Jadi di situ semua anak kalofai lalu, haji ana, tukabela, semua artinya keluarga besar yang menggarap di tanah leluhur suku Wologai berkumpul di tempat itu untuk melakukan syukuran bersama yang kita kenal dengan tarian. Dia itu sebenarnya upacara gawi, bukan tarian. Di situ kan ada sendera tasik ya, ada soloisnya, penyairnya. Ada yang menggerakkan kaki sebagai ritmis, sebagai untuk gerakan kaki itu sebagai ritmis musiknya. Habis itu orang-orangnya yang menggerakkan badannya sesuai dengan solois itu atau asura. Itu disebut kanga. Kanga nengah adalah pelataran atau lingkaran untuk tempat upacara. Yang kedua, di tengah-tengah itu ada nama tubuh musuh. Tubuh musuh itu adalah tugu. Dia seperti batu yang menonjol atau menjulang ke langit, yang di bawahnya ada namanya lodonda, artinya keperan batu yang alasi dasarnya. Itu tempat atau tugu tempat persembahan. persembahan. Nah, tubuh musuh adalah satu batu yang menjulang ke langit, itu namanya tugu tempat persembahan. Yang boleh melakukan persembahan itu adalah Mosalah Kipu, artinya jabatan tertinggi di komunitas suku adat Wologai. Dia pemimpin utama yang terpilih dan dipilih oleh para musalaki. Dia sebagai yang dimandatkan untuk melakukan ritus dan ritual di tugu persembahan itu. Yang berikutnya adalah situs megalitik yang lain itu Rate, kuburan batu. Jadi Wologai, para musalaki tetua adat yang dulu itu dikubur, dia tidak gali ke dalam tanah dia. Kami pikul ada batu namanya batu ka, batu yang bisa dipahat dan dipikul. Dan proses pemilihan batu itu ada ritus dan ritualnya. Habis itu dipahat, dibawa ke kampung adat, dibikin pahat untuk bikin seperti box di dalamnya itu untuk menyimpan mayat. Dan mayat itu bukan dibaringkan tetapi duduk. Istilah bahasa Liao bilang sesukai, artinya dia duduk saja. Saking artinya mengapa dia tidak dikebumikan atau digali dalam tanah. Mereka ini dimandatkan untuk menjaga bumi ini. Itu yang dipahat itu adalah istana yang terakhir dari para leluhur yang meninggal tadi. Dia sebagai penjaga kampung adat beserta dengan masyarakat adat di sekitarnya yang mengelilingi kampung adat itu. Artinya itulah kepercayaan yang di kampung adat Wologai.
0: Kepercayaan dan juga masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini untuk masyarakat yang ada di Wologai. Baik, Pak Adol, sayang sekali kita terbatas sekali waktunya. Sesaat lagi kita harus akhiri. Dan apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga dan juga melestarikan situs-situs budaya seperti megalitik yang ada di desa Wologai?
3: Ah, itu yang selama ini saya kan punya yayasan yang mengkaji khusus tentang adat dan budaya dan tradisi suku Liao ya, tidak saja di Wologai. Justru saya meminta kepada RRI mungkin bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa anak-anak generasi penerus ini perlu mendapat penjelasan dan maknanya tentang apa saja yang disebut dengan situs-situs dan ritus ini. Karena kesan saya biasa ke

0: kita dan ini adalah identitas kita. Oleh karena itu, mari kita jaga kasana budaya kita dan kita lestarikan dan kita tetap jaga dan memberikan pelajaran dan arti dari kebudayaan ini terhadap generasi kita selanjutnya supaya dia ini tetap ada selamanya, istilahnya sustainable itu. Kurang lebih begitu pesan dari saya untuk para pendengar RRI.
1: Baik, Pak Adolf, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan RRI ND terkait dengan persepsi masyarakat terhadap situs megalitik di Desa Wolagaib. Pendengar Sukorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, masyarakat Desa Wolagaib memiliki pandangan yang beragam tentang situs megalitik yang ada di wilayah mereka. Secara umum, situs megalitik ini dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya dan juga sejarah desa. Bagi sebagian besar masyarakat, situs tersebut merupakan simbol identitas dan kebanggaan lokal yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan tradisi kuno. Banyak penduduk yang menjaga dan juga melestarikan situs ini dengan tekun, dan seringkali melibatkan situs dalam upacara adat dan juga ritual keagamaan. Namun ada juga tantangan dalam menjaga situs megalitik ini. Beberapa anggota masyarakat, terutama generasi muda, merasa dan juga menganggapnya benda angker yang seharusnya itu adalah sakral bagi ahli waris dan juga masyarakat yang memahami betul adat istiadatnya. Ini juga sebagai pertanda bahwa masih ada yang kurang memahami atau menghargai nilai historis dan juga budaya dari situs tersebut. Modernisasi dan juga pengaruh budaya luar juga bisa mengurangi minat terhadap pelestarian situs tersebut. Oleh karena itu, upaya edukasi dan juga peningkatan kesadaran tentang pentingnya situs megalitik perlu terus dilakukan untuk memastikan situs ini tetap terlindungi dan dihargai oleh generasi mendatang. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan pandangan, mayoritas masyarakat Wolagaib mengakui pentingnya situs megalitik sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka dan berkomitmen untuk melestarikannya. Saya Lely Kara pamit, terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Pendengar Floba Mora dimanapun Anda berada, selanjutnya dari Atambua kita akan menikmati cerita tentang kuliner khas Kabupaten Alor, yakni kue rambut dan jagung titi. Dua pangan tradisional ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Alor. Bersama rekan Angki Mondolang, mari kita simak bersama dalam Pesona Budaya Floba Mora.

pendengar Radio Republik Indonesia, kita bertemu pada program Pesona Budaya hari ini. Saya Angkiko Mondolang kembali hadir di ruang dengar Anda. Pesona Budaya Flobomora tercermin dalam kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Alor, kue rambut dan jagung titi menjadi simbol kebersamaan, keramahan, serta identitas budaya lokal yang terus dijaga melalui tradisi keluarga dan kegiatan adat masyarakat. Kue rambut dipercaya berasal dari kreativitas masyarakat Alor mengolah tepung dan gula menjadi jajanan manis berbentuk halus menyerupai rambut. Sementara jagung titi lahir dari kebiasaan nenek moyang menumbuk jagung sangrai sebagai makanan praktis bergizi dan khas yang populer hingga sekarang. Mama Halila Idris yang berada di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, salah satu masyarakat yang sangat mahir dalam pembuatan makanan khas dari NTT, khususnya Kabupaten

0: Proses pembuatan kue rambut membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran karena bentuknya dibuat menyerupai helaian rambut yang halus dan melengkung. Kue rambut dibuat dari tepung beras, gula merah, dan juga santan. Adonannya harus pas supaya hasilnya renyah serta memiliki bentuk yang cantik. Mama Halila Idris menjelaskan pertama-tama gula merah dicairkan lalu dicampur dengan tepung beras dan santan hingga menjadi adonan cair. Setelah itu adonan dimasukkan ke wadah khusus yang memiliki lubang untuk membentuk serat-serat tipis saat digoreng.
1: Nama saya Halima Idris, Desa Alila Timur. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang makanan khas Alor. Yang ini namanya kue rambut. Bahannya dari tepung beras dengan tepung kanji dengan gula air. Dicampur jadi satu, terus diisi dalam tempatnya tempurung, diberi lubang, 6 lubang. Terus diketuk-ketuk sambil diputar-putar. Sambil diputar-putar sehingga nanti dari lubangnya itu turun seperti rambut. Makanya kuenya dinamakan kue rambut. Ya, kalau yang ini jagung titi. Kalau yang satunya emping jagung. Jagungnya yang sama tetapi cara pengelolaannya yang berbeda. Kalau jagung emping, jagungnya direndam terus dititik. Setelah dititik, digoreng, diberi penyedap rasa seperti masako. Sedangkan yang jagung titik, digoreng terus langsung dititik. Nah, ada perbedaan, tetapi jagungnya yang sama.
2: Ya. Proses pembuatan untuk kue rambut berapa lama?
1: Itu tergantung. Kalau 1:1 seperti tepung beras 1 atau tepung tapiokanya 1, sekitar setengah jam. Kalau banyak berarti ya makan waktu lumayan lama juga.
2: Jagung titi dan emping.
1: Kalau ya kalau sekitar 1 kilo ya sekitar 1 jam untuk emping saja. Kalau untuk jagung titi itu lebih cepat lagi karena dia digoreng langsung di titik. Kalau empingnya yang agak
2: kamu jual.
1: Untuk di, saya di, iya dijual. Kami di Desa Alila Timur setiap hari Sabtu itu ada pasar. Kue rambut dijual dengan 4-5 ribu. Jagung empingnya 1 mok 5 ribu. Sama dengan jagung titi 1 mok juga 5 ribu.
2: Biasa dari mana-mana saja yang biasa beli makanan tradisional ini?
1: Ada yang dari Kelabahi datang juga. Seperti ada yang tamu dari luar daerah datang. Mereka datang ke pasar kami di Alila Timur setiap hari Sabtu.
2: Ya. Apa mama terkait dengan makanan khas yang ada di Alor?
1: Ya harapan saya sebagai masyarakat Desa Alila Timur mengharapkan ke depannya makanan khas kami lebih laris dan laku ke depan lagi dan terkenal di seluruh dunia. Ya.
2: Harapan bagi anak-anak muda generasi.
1: Harapan untuk anak muda, harapan saya mereka lebih fokus untuk melatih diri mereka supaya mereka tahu tentang cara pembuatan kue rambut sama jagung titinya ke depan.
0: Menurut Mama Halila Idris, minyak goreng harus benar-benar panas agar adonan cepat membentuk helaian tipis menyerupai rambut. Setelah matang, kue rambut dilipat membentuk segitiga lalu didinginkan sebelum disajikan kepada tamu atau keluarga. Selain kue rambut, masyarakat Alor juga dikenal dengan makanan tradisional jagung titi yang dibuat dari jagung lokal pilihan. Jagung titi menjadi cemilan khas yang sering disajikan saat acara keluarga maupun perjalanan jauh karena tahan disimpan cukup lama. Mama Halila Idris mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang dan selain itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus. Mama Halila Idris juga mengatakan bahwa proses pembuatan jagung titi dimulai dengan menyangrai biji jagung di atas wajan tanah hingga matang dan selain itu juga jagung ditumbuk perlahan menggunakan batu khusus hingga pipih tanpa menghancurkan bentuk bijinya.
3: Cara pengolahan jagung titik atau jagung pelat. Yang pertama, jagung diluru, masih dibulir. Nggak harus luru, luru baru. Dijemur. Dijemur kemudian, dipanaskan di piring tanah atau kacu tanah, digoreng-goreng sampai kuning, lalu diambil, kemudian ditaruh di atas batu, baru batu besar, baru dititik dengan batu yang kecil menjadi plat, disebut jagung plat. Itu jagung lama, jagung tahun lalu model begitu. Kalau jagung baru yang sekarang, kita luruh kemudian dijemur sampai sekitar satu minggu, baru kemudian digoreng lalu di plat lagi begitu, baru dia bisa kembang. Kalau tidak dijemur berarti kita plat dia keras, dia tidak ini garing begitu. Kalau jagung lama dia tidak jemur, tidak apa-apa, kita langsung plat, digoreng langsung plat saja. Itu cara jagung plat. Sekian.
0: Keberadaan kue rambut dan jagung titik dinilai tidak hanya sebagai makanan tradisional, tetapi juga menjadi simbol budaya masyarakat Alor yang diwariskan turun-temurun. Kuliner khas tersebut kini terus diperkenalkan sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur. Mama Lila Idris berharap generasi muda Kabupaten Alor terus menjaga dan juga melestarikan makanan khas daerah seperti kue rambut dan jagung titi agar tidak hilang tergerus perkembangan zaman. Menurutnya kuliner tradisional merupakan bagian dari identitas budaya yang harus diwariskan kepada anak-anak muda melalui pendidikan keluarga maupun kegiatan budaya daerah. Pesona budaya Flomomora malam ini melalui kue rambut dan juga jagung titi menunjukkan kekayaan tradisi masyarakat Alor yang terus hidup hingga kini. Kuliner khas tersebut bukan sekedar makanan melainkan warisan budaya bernilai sejarah, kebersamaan, dan identitas daerah yang perlu dijaga generasi muda secara berkelanjutan. Saya Kimo Nolang, pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di Pesona Budaya Flomomora berikutnya. Selamat malam.

ini kami menemani Anda di siaran perjaringan Pesona Budaya Fobamora Sekor Nusantara 6 RRI Kupang, Ende dan Atambua. Dari Ende Kota Pancasila, saya Nonania yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dalam Pesona Budaya Fobamora. Sampai jumpa, selamat malam dan salam budaya.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita baru saja ikuti pesona budaya Flopamora. Sesaat lagi kita akan diikuti di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini.
0: Atambua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Kami akan menghadirkan lagu-lagu yang sudah request di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Hanya di Pro 1 RRI Atambua di malam ini dengan lagu pilihan terbaik Anda. Silakan tinggalkan komentar di WA atau di SMS atau di telepon kami di 0812-4601-0202. Bersama saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di ruang rindu malam ini. Kami sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook RRI Atambua. Boleh beri komentar. Ada Andres Holten kekasih jati. Ada Pak Cepondan, mengapa tak pernah jujur. Ada Rano Karno, lain di bibir lain di hati. Ada Maya Angela, pilih aku atau dia. Ada juga Tantwe Yaya, hidup sunyi. Ada Iwan Fals, kemesraan. Ada Michael Jackson, Heal the World. Ada Kaitlyn Dion, My Hell You Go On. Ada Peter Pan, mungkin nanti. Ada Bethania Sonata, tak mungkin lagi. Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, masihkah ada mau bergabung bersama kami di ruang rindu malam ini? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Oke, kita sapa, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam kakak Jeffrey.
1: Selamat malam kakak Putri, apa kabar malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik kakak.
1: Oke deh, kabar baik. Mau request lagu apa malam ini? Halo kakak Putri. Oh kakak Putri rupanya putus, terputus ya. Dicoba lagi ya kakak Putri, karena jaringan.

0: pendengar Persatu RRI, Kakak Putri sudah mencoba lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Putri.
0: Ya, selamat malam. Terputus lagi tadi Kakak Putri, jaringan.
1: Jaringan Kakak, soalnya di dalam kamar jaringan kurang bagus.
0: Baru request lagu apa nih Kakak Putri?
1: Lagunya dari Pacepondang Kakak.
0: Dari Pacepondang. Oke, mengapa tak pernah jujur? Harus jujur lah. Kalau dan Kakak Putri tidak boleh bohong-bohong, harus jujur. Oke, baik Kakak Putri.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jis yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, tetap berjuang bersatu dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Kakak Putri.
1: Buat semua sahabat, ada yang tidak berjuang, ada mana yang luar dari sini. Kakak Jis yang kasih satu, Mama Andre, Mama Jis yang belum lagi. Ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Cirosa, Bung Jodi Simbakun, ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Imbar, Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendir Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bikang Gawayata, terus ada Bang Li, Bang Hadi, Ratenga, Kakak Amet dan Kakak Amet dari Timur Leste, Ibu Yusin dan Pak Hendrik di Kuneru, Ibu Delvi Banafano Sekiluar dari Jawa Desa. Untuk semua-semua sekata yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu.
0: Oke, ya, baik. Terima kasih Kakak Putri.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
0: Oke, selamat malam untuk Kakak Putri yang ada di Putun.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI, kita baru saja tergabung bersama Kakak Putri Ngaldi Putun. Semoga sehat selalu di sana. Dan kita sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu Apa Kabar KDP.
0: Kabarnya puji Tuhan, sebaliknya masih di apa kabar malam ini?
1: Seperti masih seperti yang dulu, saya menanti dari KDP.
0: Seperti yang dulu.
1: Yang dulu, kita masih menunggu sampai hidupku.
0: Oh,
1: sampai
0: gitu.
1: Akhir hidupku. Sudah dibakar, sate sudah dibakar. Sate sudah dibakar.
0: Sudah dibakar dan sudah habis, karena rumah kan banyak orang.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat, sehat, sehat,
0: sehat. Sehat selalu.
1: Jadi Putun, tunggal putri tunggal yang cantik nomor berapa Putun?
0: Barusan tadi. Karena nomor kita masih agak terlambat sedikit tadi karena ada apa? Pesona budaya Flora Moro tadi.
1: Iya, Flora Moro tadi dari Sabu.
0: Iya.
1: Betul, dari Sabu bagus Sabu.
0: Jadi oke,
1: yang bagus apa yang bagus?
0: Lagu.
1: Iya, yang bagus apa?
0: Oh, tadi Kakak Putri ada request lagu Pak Cepondan, Mengapa Tak Pernah Jujur.
1: Waduh, betul-betul Putri gak pernah jujur.
0: Sering ada
1: Putri ya. Setelah?
0: Ada Andre Holten, Kekasih Hati. Kekasih Hati. Ada Andre Holten, Kekasih Hati.
1: Siapa lagi yang bagus?
0: Rano Karno, Lain di Bibir, Lain di Hati.
1: Mantap sekali. Oke deh, itu aja sudah.
0: Itu saja, Rano Karno.
1: Iya,
0: biar,
1: Rano Karno.
0: Biar jadi mantap, anak ya. Biar jadi anak Betawi toh, Mas Edi.
1: Betawi, Jakarta, Jakarta betul.
0: Iya. Kan legend-legend Jakarta betul. Itu.
1: Mantap sekali. Oke, musik jazz musik yang bagus.
0: Oke deh, Mas Edi.
1: Kenapa kemarin nggak setel jazz musik barat semua kemarin?
0: Kita kemarin lagi ini. Kemarin Jakarta. Kalau kemarin nggak, kemarin kan Jakarta, Mas Edi.
1: Iya, aku ke Jepri jam 11 mulai sampai jam 12.
0: Iya, kemarin kan kita ini lagi mabuk-mabuk daging kurban.
1: Oke, salam spesial buat ke Jepri ya.
0: Oke,
1: mewakili Pro 1 kru-krunya ya. Pro 1 ya, salam buat keluarga di rumah ya, semua sehat ya.
0: Oke, Mas Edi.
1: Dan juga Bapak Ten, ada kabar ini, ada kabar Bapak Ten. Dan juga terima kasih Putri Tunggal senggolanya ya. Ini sebentar Bella lagi makan nih Jabri ya. Apa Kak Jabri?
0: Iya.
1: Bella lagi makan sebentar. Karena Bella yang cantik lagi makan. Dan ibu guru yang cantik juga dia itu pas Ibu Fenty. Mando, Maina, enggak ada kabar juga Maina, sudah tidur kali ini kini-kini. Maria, Marina, Maria Badara, Om Papi, Mbak Dilosa ya. Tairi, Kanara juga enggak ada kabar. Juven sebenarnya ingat di Pantun, Juven. Bang Hadi juga Nias enggak ada kabar. Bang Le Putra Tengah enggak ada kabar juga. Bunda Ima, Bang Wika di Wonosobo, Bang Damos, Bang Nasrul. Juga gak ada semua. Sama Bang Fidel juga soalnya gak ada kabar. Singkatnya semuanya sapurat aja kan juga. Ingat waktu ya, pagi-pagi ya.
0: Oke deh Mas Edi,
1: salam ya buat keluarga ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih. Salam Bob Ricardo.
0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita baru saja bersama Mas Edi. Kita sambut dulu, ini dari Kota Maumere. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ini baru Bung Jepri ini.
0: Ya, betul sekali.
2: Hai.
0: Apa kabar Bunda di malam ini?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuacanya lagi mendukung banget dari pagi sampai malam ini. Sangat-sangat mendukung.
0: Sangat mendukung, berarti sama juga.
2: Satu atap.
0: Satu atap, satu langit.
2: Satu langit.
0: Oke.
2: Jadi
0: deh,
2: kita
0: Bunda.
2: Di bawah atap.
0: Oke deh Bunda, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu apa deh adek lagi Bung Jepri?
0: yang tadi request ada baru Mas Edi sama Putri Tunggal.
2: Putri Tunggal itu dari mana?
0: Putri Tunggal itu dari Putun, dari TTS.
2: Oh.
0: Itu adalah lagu. Kakak Vero Tomono.
2: Baru lagu apa lagi?
0: Oh, ada Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia.
2: Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia.
0: Atau Michael Jackson, atau ada Manca juga.
2: Pilih Aku Aja deh.
0: Oke deh.
2: Tadi Kung Jepi karena buru-buru itu gabung sampai tekan di Sorong orang. Tahu siapa yang menyiar di Sorong itu katanya, aduh, Ruang Rindu sudah selesai. Tolong sorry. Bunda kira apa muan nih. Aduh. Salam-salam dulu Bung Jepri.
0: Oke, baik, salam-salamnya.
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Jepri bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat teman-teman yang sudah pada gabung saja ya semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Dan semua teman-teman yang selalu setia di RRI Atambua, semuanya selamat malam, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bung Jepri, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda.
2: Terima kasih.
0: Oke, pendengar Persatu RRI Atambua, kita baru saja bergabung di Ruang Rindu bersama Bunda di Maumere. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga Kakak Bella, apa kabar malam ini?
3: Hari ini baik, sehat, puji Tuhan.
0: Amin. Oke, baik. Kakak Bella, mau request lagu apa malam ini?
3: Sejak lagu Kekasih Hati.
0: Kekasih Hati, oke deh. Salam-salamnya.
3: Oke, salam-salamnya Kak Jek.
0: Oke deh.
3: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama kru Pro 1 Atambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman semua, ada Kak Yusen, ada Vero, ada Ibu Senti, ada Delphi, ada Om Sudel, ada Mama Yusen, ada Mama Ina, terus ada Om Tirosa, ada Kakak Tio, Om Janu, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Pak Oke, ada Marina, ada Ibu Yustin, ada Pak Hendrik, selamat malam, ada Mas Edi, ada Ibu Rinci Heca, ada Kakak Nara, selamat malam, ada Bapak Tendi Arkenari, selamat malam, ada Abang Damos, Abang Pujangga, ada Pak Putra Ramasi, ada Abang Hadi, Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, Ibu Jati Wonosobo, Abang Hadi, Kakak Marcel, Paman Nasrul, Pak Giri, Tati Fernandez. Pokoknya buat semua-semua pendengar yang pantau di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat semuanya. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Buat Kakak Jeffrey, terima kasih. Kurang hati-hati Kakak.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Oke, selamat malam pendengar Persatu RRI Atambua. Kita sudah ada lagi yang tergabung di line telepon kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu. Ruang Rindu Memori Lihat Lagu.
0: Oke deh, selamat malam Kakak Janu. Apa kabar malam ini?
4: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Mau request lagu apa Kakak Janu?
4: baru pulang dari Doa Rosario, jadi baru ini baru buka radio ini, jadi kita tahu lagu.
0: Oh iya, ada Betania Sonata Tak Mungkin Lagi, ada Peter Pan ya, mungkin menanti. Betania Sonata.
4: Itu Betania Sonata ya.
0: Oke deh, baik. Salam-salamnya.
4: Yang barusan lewat itu tadi siapa?
0: Yang barusan lewat tadi Kakak Bella yang ada di Atambua Mangga 2.
4: Oh, selamat buat ini Kakak Bella yang barusan lewat. Makasih atas senggolannya, Karina, Maria Fatara, Putri Kusuma, Desiree Borevo, Mbak Wiga, Yono Sobo, Bang Nasrul, Mbak Ina Dini Kiniki, Ero Tamono, Yusun Kak Fatu Tenu, Pencirini Yanti Ayo Tuka, Itindi Bijapunu, Putri Tunggal, Ica Taus, Bang Edi di Malaka, Bang Elias di Alor, Bang Sen di Alor, Putri Lahurus, singkatnya fans tanpa terkecuali, semoga terhibur dan ruang rindu malam ini.
0: Oke deh, terima kasih untuk Abang Janu.
4: Salam buat Bang Jeffrey dari Manufu itu.
0: Ya, betul sekali.
4: Orang Kefa juga.
0: Oke deh.
4: Selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Selamat malam juga, Bang Janu.

Oke, pendengar Persatuan Radio Tembua, kita baru saja tergabung bersama dengan Bang Janu. Kita putar dulu lagu-lagu yang sudah direquest. Lagu pertama tadi yang sudah direquest oleh Kakak Putri Tomono yang ada di Putun. Semoga di malam ini terhibur selalu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.

Oke, pendengar Persatu Wira Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang bergabung di line telepon atau di Facebook Wira Tembua? Silakan bergabung. Di telepon kami di 08124601-0202.

0: pendengar Pro 1 RRI Tembuas, masih adakah yang bergabung di bersama saya di ruang rindu malam ini? Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tembuas. Ini dari Kakak Delvi di Soe. Kakak Delvi yang ada di Soe di Ayat Tupas. Selamat malam kakak. Ayat Tupas. Gue hadir request lagu nomor 2. Kakak Delvi tadi sudah diputarkan. Buat kakak yang bertugas tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Buat kakak Tony. Kakak Tony jempol saja ya. Mantap. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tembuang. Masihkah ada yang bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini, di edisi hari ini? Boleh bergabung, saya tetap stay menunggu Anda. Terima kasih untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini di Kota Sari, Kota Kefemanano. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu, Bunda Desi.
1: Selamat malam Kak Jeffrey. Salam bersua lagi di akhir bulan Mei.
0: Deh, Bunda, apa kabar?
1: Kabar sehat. Alekot alekot Pak Koko.
0: Pak Koko nelayan kusi.
1: Mavi nenan nenas bisian net online net kenas unu. Kansau keriti.
0: Aduh, kasihan Bunda.
1: Kalau hanya tinggal berkata, aduh Bapak Jeffrey, ini kemanakah?
0: Kemanakah dirimu?
1: Iya dong.
0: Bunda juga kemana juga dirimu?
1: Aku stabil loh.
0: Sudah.
1: Dan apa di studio?
0: Sendiri sah, Bunda.
1: Mana ini ada dua batang yang kaya, dua gelas.
0: Kalau tiga lagu berarti tiga batang ya.
1: Saya ke orang ke berapa?
0: Orang ke enam. Bunda
1: ruang
0: orang
1: rindu, ruang berbagi rindu memori rindu lewat lagu. Salam-salamnya buat Kak Jeffrey yang lagi on air di malam hari ini. Salam sukses di hari ini, hari apa ya? Hari Kamis manis ya. Tanggal 28 bulan Mei 2026. Salam sukses. Salam buat semua all crew di pangkalannya masing-masing. Selamat malam, selamat menikmati malam dingin.
0: Malam dingin, deh Bunda.
1: Buat rekan-rekan yang ada di Atambua, ada Bella Pustika, ada Marina, ada Bapak Oke, ada Mas Edi, ada Bapak Bento, ada Rince Eka, ada Ica Taus, ada Bunda Siska di Salala, ada Bapak Henrikus di mana ya, di pantauannya. Ada Ibu Christine Kasapa juga di pantauannya. Ada Mount Anus Gleno juga. Buat Bapak Edi di Budukpo, Putra Timbar. Ada Bung Ganu Naisali. Ada Ivon Pelo. Ada Kristen Bien. Ada Bapak Rambi Marambi sekeluarga. Ada Bapak Reno Rados keluarga, ada Bapak Tirosa, ada Bapak Tio, anak Ambon yang ada di Tumbakun, kalau lagi pantana bergabung. doa buat Maria Kotara, ada Tiara, ada Mama Ina, ada Bapak Fidel, ada Perota Mono, ada Yusen Kaes, ada Delphi, ada Finti, ada Rini, ada Mak Jisen, ada Mama Andro, Mama Aya, Mak Delphi Banafanu, ada Ari Luin, ada Bapak Dominggus Luinja, ada ucapan selamat malam buat kita semua. Ada Bapak Kendi Air Kenari, ada Bung Damos Putra Lomasi, ada Bung Ornes Pujangga Walata, Bapak Timo, Bapak Leko, ada Andre juga, ada Nara, buat Putra Tenga Bang Le, ada Papi Fernandez, ada Bunda Ima, ada Bung Marcel, ada Bang Hadi, ada Bang Anci, dituli-tuli deh ucapan selamat malam buat siapa ya yang ada di Kupang, ada Sicilia dengan siapa pokoknya yang dipantau di sana, deh ucapan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Lagunya masih ada kok.
0: Masih terlalu banyak untuk Bunda.
1: Apa-apa nomor berapa yang belum direquest?
0: Ada nomor 5. Tante Yaya, Hidup Sunyi, ada Iwan Fals, Kemesraan, ada Michael Jackson.
1: Kemesraan saja.
0: Kemesraan, Iwan Fals. Oke deh, Bunda.
1: Oke deh, buat semua-muanya, deh ucapan selamat malam. Yang pantau, yang tidak bergabung juga, ada Ibu Hini Lumi juga, deh ucapan selamat malam. Buat semua keluarga yang sudah tidur, dek ucapkan selamat beristirahat sampai pagi, dek bangun dan selamat. Kak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan.
0: Oke deh, baik.
1: Selamat malam-malam, Kak Jeffrey.
0: Selamat malam-malam juga. Oke, pendengar Persatu Area Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita baru saja bergabung bersama dengan Bunda Desi yang ada di Kota Sari.

Pendengar Persatu Area Tembua, saya masih memberikan satu kesempatan lagi, satu penelpon lagi, boleh kalau ada yang masih mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini.

Oke pendengar Pro 1 RRI Tambua, kalau sudah tidak ada lagi yang bergabung di ruang rindu malam ini, saya Jeffrey Mfutis akan undur diri dari ruang rindu, ruang berbagi rindu memori dewet lagu di malam ini. Semoga di malam ini kita menikmati lagu-lagunya dan tetap semangat, dan jangan lupa berdoa beristirahat hingga besok pagi nanti. Dan kita akan di ruang rindu malam ini dan di edisi berikutnya nanti di esok malam nanti. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.

Pendengar Pro 1 RRI Attambua, ada dua lagu yang berakhir nanti di Ruang Rindu kita di edisi hari ini dari Andre, Kekasih Hati di request oleh Kakak Bella, dan Iwan Fals di request oleh Bunda Desi. Semoga Bunda Desi di Kota Sari selalu sehat walafiat.

0: sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernikahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Yaudahlah, ayo kita ke kelas.

Tomeseke Bank. Bank NTT itu ada di Mena, ada jarak sekitar 20-an kilometer. Demikian Bank BRI ada di Wini dan Riau Tambua, jaraknya sekitar 30-an sampai 40 kilometer. Dan tentu ini akses keuangan yang sulit. Dan selama ini teman-teman masyarakat Desa Tomese, mereka mengakses dana dari koperasi dalam tanda petik dengan bunga yang cukup tinggi, dan itu juga dalam tanggung renteng. Mereka sangat dikejar-kejar. Ada kisah ketika saya baru menjabat sebagai kepala desa 2 tahun lalu, ada yang ketika dia panen padi, dia pulang hanya membawa bakul karena semuanya sudah habis diambil orang karena ada ijon. Demikian juga harga gula, ketika saya menjabat dia bisa turun di bawah 10.000 rupiah, padahal saat ini misalnya di Atambua gula lempeng masih harga 35 sampai 40 ribu. Tapi Tomese karena ada ijon itu bisa di bawah 10.000, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Dan karena itu kita dorong memaksimalkan bahwa mereka kita tetapkan harga terendah di desa sehingga mereka tidak jual di bawah harga itu. Ketika mereka membutuhkan keuangan untuk akses keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mereka bisa akses dari koperasi Desa Merah Putih.

Apakah Anda pernah membaca bukunya seorang penulis asal Inggris yang bernama Juni Bedlin Rowling atau lebih akrab disapa J.K. Rowling? Sebelum J.K. Rowling menjadi salah satu penulis terkenal di dunia berkat seri novel Harry Potter, ia adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kondisi sulit setelah bercerai dengan suaminya. Meskipun dalam kondisi yang sulit, Rowling tidak pernah kehilangan semangat untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penulis buku. Pertama kalinya, ia menulis novel berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone. Bukunya itu ditolak oleh beberapa penerbit, tetapi ia tetap semangat dan terus mengirimkan naskahnya. Pada tahun 1997, bukunya diterima oleh penerbit Bloomsbury. Dari situlah dimulailah perjalanan menuju kesuksesan yang luar biasa, di mana dalam beberapa bulan saja jumlah pembacanya meningkat pesat dan diterjemahkan dalam puluhan bahasa. Serta buku-bukunya sudah diadaptasi menjadi film yang dibintangi oleh Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint. Baik buku maupun filmnya mendapat berbagai penghargaan bergengsi. Dari kisah hidup J.K. Rowling mengajarkan kita bahwa dengan pantang menyerah dan semangat mencoba, kita bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang untuk meraih impian.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain.

tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain. ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 28 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Bersatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Otambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mudara pada pagi hingga malam nanti di edisi Jumat 29 Mei 2026. Dari Jenderal Tari, saya Nikas Nube dan tim Otambua pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di 91,5. Dan juga untuk Anda semuanya, kita mengawali perjumpaan kita di Mutiara Pagi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
2: Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya. Dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Pendengar yang dirahmati Allah, berjumpa dengan saya Ina Padu Iho SPD, penyuluh agama Islam Kabupaten Belu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di acara yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Maka pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan bagaimana sehat fisik dan jiwa dengan meneladani pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam segala hal, termasuk kesehatan fisik dan jiwa. Beliau jarang sakit karena beliau menjaga amanah tubuh dengan sangat baik. Poin pertama dan terpenting adalah pola makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memakan makanan halal dan thayyib, baik ataupun bergizi. Pendengar yang dirahmati Allah, prinsip utamanya adalah makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'a adamiyun wi'aan sarran min batnin bihasbin ni ada ma ukula tun yukim nasul bah." Yang artinya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2380. Beliau mengatakan hadis ini hasan wal sahih. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat menjaga amanah fisik. Beliau jarang sakit karena menerapkan pola hidup bersih dan makan yang teratur. Pertama, pola makan yang halal dan thayyib atau sehat. Rasulullah mengajarkan untuk tidak makan berlebihan. Beliau makan untuk memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan nafsu. Allah berfirman, "A'udzu

تشركون إنه لا يحب المشركين. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh. Dalam sebuah hadis menerangkan bahwa an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Rasulullah terbiasa siwak, berwudu dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rasulullah menganjurkan olahraga fisik yang membangun kekuatan seperti berkuda, memanah, dan berenang. Pendengar yang dirahmati Allah, sehat fisik tidak lengkap tanpa sehat jiwa ataupun mental. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling tenang, jarang marah dan selalu ceria meski menghadapi tekanan berat. Yang ketiga, menjaga hati dan mengelola emosi. Beliau mengajarkan la taghdab wa la qal jannah. Pola hidup sehat mental Nabi adalah dengan tidak iri, tidak sombong, dan tidak dendam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat nomor 2374 dan Al-Kabir. Yang keempat, zikir dan tawakal. Hati yang sehat diraih dengan mengingat Allah. Allah berfirman, ingatlah. Hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang terakhir, tidur awal dan kualitas tidur. Rasulullah tidak suka begadang untuk urusan yang tidak penting. Beliau tidur awal malam agar bisa bangun untuk tahajud. Ini menjaga kesehatan jantung dan pikiran. Pendengar yang dirahmati Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya kita menjadikan kesehatan sebagai sarana ibadah. Tubuh yang kuat akan memudahkan kita sholat, puasa dan bekerja mencari nafkah yang halal. Jiwa yang tenang akan membuat kita bersyukur atas segala nikmat. Mari kita hidup sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan secukupnya, rutin berpuasa sunnah, menjaga kebersihan dan memperbanyak zikir agar hati tenang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: Kalau untuk permintaannya sendiri bagaimana?
1: Kalau permintaan sih tidak terlalu banyak, karena orang sini mungkin berpikir bahwa sendiri ini tinggal TV kita pakai sendiri bisa. Makanya masih kurang bisa masuk di kalangan orang yang lokal. Kenapa? Karena mereka masih mendapatkan sendiri di tempat mereka berada. Tetapi kalau pemesanan dari pihak luar, biasanya mereka cukup excited karena di luar jarang sekali mendapatkan bahan alami. Biasanya kalau bahan rambut itu refer untuk rambut mereka atau apapun itu mereka lebih ramah. Tapi jika mereka pernah coba produk kami, mereka cukup excited dan juga mereka bisa. Kemudian kadang mereka selalu pesan begitu.
0: Kalau untuk pemasarannya sendiri sudah sampai di mana saja?
1: Ya, kalau pemasaran kami masih di sekitar Alor lewat NTT Mart Alor. Setelah itu sedang didoakan juga lagi proses juga untuk sampai di NTT Mart Kupang. Karena ini juga salah satu langkah supaya kita bukan hanya berputar di Alor. Setelah itu juga kadang ada kenalan yang tinggal di Jawa, biasanya mereka itu open PO begitu antar mereka sendiri, nanti mereka pesan satu kali ke Alor karena mengingat biaya kirim yang biasa cukup mahal itu membuat mereka biasa di waktu-waktu momen tertentu biasa mereka pesan sama-sama begitu.
0: Baik. Kalau untuk permintaannya.
2: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Baik, pendengar untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, saat ini kita di menit ke-52, lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nanti, pada pukul 6, kami mengajak Anda menyimak Warta Berita Daerah.

0: Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
1: Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kasnube. Berita pertama, pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan normal.
3: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Tambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dikonfirmasi RRI Sabtu 23 Mei 2006, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelian menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
4: Setengah hari. Jadi satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saja langsung aja. Sama, hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari apa penjualan. Kok bisa kosong secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu habis. Nanti akan tunggu 2-3 hari baru dapat satu drum, 2 drum. Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa saat pasangan datang kita kasih. Itu kita entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Okay. Saya utamakan saya pun masyarakat. Artinya kita pun lingkungan sini toh.
5: Okay.
4: Nah, karena cuma satu drum.
3: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah. Bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
4: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor otomatis kita kena, karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini bahwa kita jualnya harga eceran tertingginya 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu, untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG, ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang belumnya pakai LPG kan tidak dapat, makanya mereka beralih ke minyak tanah, membuat minyak tanah jadi langka.
3: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar, lebih mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
2: Harga bawang di pasar tradisional Pasar Baru Atambua mengalami kenaikan, imbasnya daya beli masyarakat menurun.
6: Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Baru Atambua, Kabupaten Belu, terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Per hari ini, harga kedua komoditas tersebut mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pasokan hingga meningkatnya biaya operasional pedagang. Salah satu pedagang, Armawati, mengungkapkan lonjakan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Yang menjelaskan, selain faktor pasokan, kenaikan harga juga dipicu oleh meningkatnya harga bahan pendukung lainnya seperti plastik kemasan.
7: Sebelumnya harga berapa mungkin?
8: Yang naik 35. Mulai musim penghujan jadi mungkin stok juga mulai kurang. Dan bawang baru masuk mungkin bisa turun sedikit.
6: Permawati menambahkan kenaikan harga bawang turut berdampak pada jumlah pembeli di pasarnya. Ia mengaku sejak beberapa pekan terakhir daya beli masyarakat untuk bawang menurun. Hal ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan Lina, salah ibu rumah tangga yang mengaku kini membatasi jumlah pembelian bawang untuk kebutuhan sehari-hari dengan lebih memilih untuk berhemat karena harganya yang semakin mengalami kenaikan. Di yang ada, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok agar tidak terus mengalami kenaikan dan tetap terjangkau bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini, rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Timur diprediksikan BMKG cerah, suhu di 18 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 93%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Baru Atambua, tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah.
1: Saya tidak bisa tuduh, tidak bisa menjustifikasi bahwa ada terjadi pelanggaran, tapi realita yang ada 9.000, 7.000, 5.000 ini Bang, tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini pangkalan.
5: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh harga minyak tanah di tingkat masyarakat, juga terus mengalami kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
1: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
5: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
1: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada ini dari tim. Kami sudah dengan pemiliknya, pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
5: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Jelang Festival Fulan Fehan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat.
9: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu menggelar ritual adat Nokar Ul yang artinya buka pintu gerbang dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulan Fehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau kuburan raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban. Sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa siri pinang. Petrus Salewan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulan Fehan dilaksanakan.
10: Nah, sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis tujuh itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi bunuh babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisian taknyaannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Pulan untuk festival ini, tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
9: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulan Fehan 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan dalam pelaksanaan Festival Fulan Fehan, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
11: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulan Fehan, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
9: Nona Ala berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fian di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Pertandingan pertama akan digelar pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga itu, Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang dikenal memiliki permainan disiplin dan pertahanan solid. 4 hari kemudian, tepatnya di 9 Juni 2026 mendatang, Timnas kembali tampil di stadion yang sama untuk menghadapi Mozambik. Tim asal Afrika tersebut diperkirakan memberikan tantangan berbeda lewat permainan cepat dan kekuatan fisik mereka. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksikan kembali dipenuhi dukungan suporter Merah Putih. Kehadiran pendukung diharapkan mampu menambah motivasi para pemain saat menjalani dua laga penting itu. Pelatih John Heidman juga dijadwalkan menggelar pemusatan latihan pada akhir Mei hari ini, di mana sebanyak 44 pemain telah dipanggil persiapan sebelum FIFA Matchday berlangsung. Dua pertandingan ini diyakini akan dimanfaatkan Heidman untuk juga menjadwalkan pertandingan nanti. Selain itu, ia juga berpeluang mencoba sejumlah strategi dalam komposisi permainan baru. Dari sisi ranking FIFA, Oman masih berada di atas Indonesia, saat ini menempati peringkat ke-79 dunia dengan koleksi 1313,46 poin. Di sisi lain, Mozambik juga datang dengan catatan ranking berada di posisi ke-101 dunia dengan total 1224,31 poin. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan normal. Jelang Festival Fulan Fehan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

burung yang hinggap di kabel listrik? Mungkin Anda berpikir apakah burung tersebut tersengat listrik atau tidak. Dalam buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia menjelaskan, burung tidak tersetrum listrik bertegangan tinggi karena kakinya tidak menyentuh kabel netral atau ground atau tanah. Oleh karenanya, tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik kabel tersebut. Jadi, tidak ada aliran listrik melewati tubuh burung ataupun tupai sehingga tidak akan tersetrum. Dari buku Kisah 1001 Fakta Sains Tersuper di Dunia dijelaskan bahwa sesuatu dapat terkena sengatan listrik apabila terjadi perbedaan tegangan. Jika manusia tersetrum, itu berarti terjadi kontak antara tubuh manusia sebagai konektor atau konduktor dengan sumber tegangan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Apabila ada sesuatu yang memberi jalan antara kabel listrik dan tanah, maka listrik akan mengalir melewatinya. Andai manusia menyentuh kabel listrik seperti burung yang mencengkeram kabel, maka manusia tidak akan tersetrum. Tentunya, bila kaki tidak menyentuh tanah atau menggunakan alas kaki yang merupakan isolator seperti plastik atau sandal karet. Kendati demikian, jangan dicoba hal tersebut. Cukup burung atau tupai saja yang menikmati.

Semangat pagi untuk kita semuanya pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tepatnya kita di Jumat ya, di Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak beragam informasi di mana terkait dengan perkembangan media teknologi sebagai ruang untuk mempromosikan produk tenunan tradisional. Hal tersebut dilakukan Stefanus Eno, UMKM Tenun Insana Kabupaten TTU, yang memanfaatkan media sosial untuk menjual kain tenunan tradisional. Di mana jenis motif tenunan tradisional dijual seperti motif tenun kain insana dan motif biboki dari masyarakat TTU. Beragam jenis motif tenun itu didapatkan dari kelompok tenun yang ada di sekitaran Kecamatan Insana dan Kecamatan Biboki. Di mana pendengar, dengan pemanfaatan media sosial, proses penjualan menjangkau luar NTT seperti di Kalimantan, Papua, Jakarta dan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia. Untuk diketahui, dengan adanya penjualan secara online dan offline berdampak positif pada hasil penjualan, di mana pendengar, dengan menjual hasilnya lumayan, di mana sebulan itu bisa menjual sampai 70 atau 80 lembar dan ini berdampak positif pada penghasilan yang diperoleh untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Saya Empi Rambing, sarjana teknik, kepala SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: action.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya, di mana pemerintah Kabupaten Melaka menyerahkan bantuan ke masyarakat berupa 5 ekor sapi kurban kepada sejumlah masjid di wilayah Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Melaka, Henry Melkisimo, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah di Masjid Al-Fala Desa Klete, Kecamatan Melaka Tengah. Bantuan tersebut diberikan kepada 5 masjid yang tersebar di Melaka sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan umat muslim di perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, di mana dari 5 ekor sapi kurban disalurkan, 1 ekor merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Masjid Besar Al-Qadar Betun, dan selain itu 1 ekor sapi bantuan pemerintah Provinsi NTT diserahkan kepada Masjid Agung Al-Jihad Betun. Sementara 3 ekor sapi lainnya merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Melaka yang disalurkan kepada Masjid Al-Falah Kletek, Masjid Akoba Kompi C Kada, dan Masjid Nurus Salam Kompi B Morukren. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa bantuan sapi kurban ini menjadi simbol kepedulian pemerintah sekaligus mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Melaka.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pendengar, dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tambua menggelar kegiatan berbagi dengan keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Belu. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen RRI dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI juga tidak hanya menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun solidaritas sosial. Ketua Panitia Kurban LPP RRI Tambua, Ratna Asmawati, menyampaikan kegiatan berbagi ini merupakan agenda rutin tahunan yang terus dilaksanakan. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Jadi RRI Tambua menyalurkan daging kurban kepada sejumlah keluarga kurang mampu yang telah didata sebelumnya, di mana penyaluran dilakukan secara langsung agar bantuan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya secara merata.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Scooter, back in the house. Yeah. Get up your shirts and wait for further instructions. Move your

0: kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi laki-laki, laki-laki menganggap dirinya lebih dominan terhadap perempuan, menganggap rendah perempuan. Nah itu yang pertama, itu sangat mengakar ya, mengakar cuma di NTT aja tapi seluruh Indonesia ada, kita punya namanya budaya patriarki tersebut. Kemudian itulah yang menyebabkan ya akhirnya terjadi diskriminasi yang terus-terus terjadi. Di samping itu juga ada namanya banyak kekerasan terhadap perempuan tadi kan, terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya pemaksaan perkawinan anak usia masih di bawah 17 tahun, which is adalah anak-anak usia anak, dinikahkan dengan alasan misalnya jangan sampai apa, biar untuk apa ya, biar nggak harus menikah gitu kan, karena harus melayani laki-laki. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga ada juga perempuan ini dianggap lemah ya di keluarga, jadi mereka itu hanya menunggu suaminya dari memancing ikan, nangkal ikan di laut misalnya, di rumah mengurusi anaknya, keluarga. Nah itu budaya-budaya seperti patriarki itu harus kita hapus ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu pembiaran apa namanya masyarakat perempuan itu agar mereka tidak punya pendidikan. Kalau orang nggak punya pendidikan dia kan nggak bisa kerja, Kak Henti.
1: Betul sekali.
0: Dia kalau nggak punya pendidikan dia nggak tahu informasi, dia tidak bisa baca tulis, dia tidak tahu kontrak. Oh ini ada loh, sebentar lagi ada proyek pengurukan pasir di pesisir, katakanlah di mana ini, di pulau mana gitu kan? Yeah. Dia tidak bisa baca kontrak, gimana dia tahu coba apa yang terjadi dengan wilayah dia, wilayah adatnya dia, dan juga situasi sekitarnya dia. Dia tidak merasa nyaman untuk membesarkan anak-anaknya gitu kan? Dia tidak tahu tentang hak kesehatan dan hak reproduksi, bahwa misalnya ada berapa perempuan, aduh sampai ada anak laki-laki. Kamu harus, kita punya anak laki-laki dan keluarga, itu namanya diskriminasi terhadap perempuan.
1: Betul sekali.
0: Jadi apa ya, perempuan itu jadi apa? Jadi dipinggirkan terus. Nah itu kekerasan banyak hal ya. Apalagi misalnya dengan kekerasan seksual ya, itu paling banyak saya temukan di beberapa wilayah di NTT juga, yang menyebabkan perempuan-perempuan itu tidak aman ya. Sebenarnya kak, kalau bisa keluar malam gitu kan, keluar malam itu kan sebenarnya siapa pun bisa kan, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ada situasi, ada pelecehan, nah itu yang harus ini ya, kekerasan, diskriminasi maupun stigma terhadap perempuan itu akan terus terjadi selama masih ada namanya budaya patriarki, yaitu dominasi

Bola Mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

terkait dengan simpan pinjam, jarak dari Tomese ke bank NTT itu ada di Mena, ada jarak sekitar 20-an kilometer. Demikian bank BRI ada di Wini dan Riatambua, jaraknya sekitar 30-an sampai 40 kilometer. Dan tentu ini akses keuangan yang sulit. Dan selama ini teman-teman masyarakat desa Tomese, mereka mengakses dana dari koperasi dalam tanda petik dengan bunga yang cukup tinggi, dan itu juga dalam tanggung renteng. Mereka sangat dikejar-kejar. Ada kisah ketika saya baru menjabat sebagai kepala desa 2 tahun lalu, ada yang ketika dia panen padi, dia pulang hanya membawa bakul karena semuanya sudah habis diambil orang karena ada ijon. Demikian juga harga gula, ketika saya menjabat dia bisa turun di bawah Rp10.000, padahal saat ini misalnya di Atambua gula lempeng masih harga 35 sampai 40.000. Tapi Tomese karena ada ijon itu bisa di bawah 10.000. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, dan karena itu kita dorong memaksimalkan bahwa mereka kita tetapkan harga terendah di desa sehingga mereka tidak jual di bawah harga itu. Ketika mereka membutuhkan keuangan untuk akses keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, mereka bisa akses dari koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian